0: kagok yo. Laban aku dekat mansang agak apai. Aku dekat ngerejos barautai tidak pintak kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekat kemesai ketegalan nak. Nanti kita minta sebarautai hari aku dalam nama aku. Aku dekat ngerejoyo. Jadi buat gentran tu menjadi kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus agak bala murid yo. Semaya tu tahu dikumbai penghabis yang besar erti dalam penghidup ngau pengawal bala murid Jesus. Semaya tika terubah ke Jesus, ianya maya dekat datai alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawal tidak kerja yo, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tika Jesus ditu. Setiap perkara kita derundiang Jesus ditu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah daripada kita nyadi kemayar itu buat pengelandik bala lutur ngau bala pakar tingubat kita mensiap. Semua penemu ngau pengelandik tu nang datai ari Allah Ta'ala magang. Siti agi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus ianya buat jalai ngau perengka tidak kena kita merita ke Injil. Lebuah Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestine 2000 tahun tiudah. Ia nadai oleh jauh berjalai ngerembai ke Injil. Tang dia tu lepas kita oleh minah ngenak mayuh cara serta jampat mega kita oleh ngagai mayuh agi tempat. Komunikasi pan jauh nyamai. Baga radio, TV, ngak internet, live streaming. Kena ngerembai ke jaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua ianya semua sembiang tidak pintar dalam nama ia dekat diberi dekat disawut. Menjadi tu siti resmaya Jesus ti suah saru dekat suah salah disagam bala kita orang Kristian. Jesus di tu nadai bisik madah ke semua semiang dekat disawut magang. Utai dekat Jesus dia nyok semua semiang kada gagak kita dalam nama ia dekat disawut. Nyalai menyadi utai ti berat benar patut derundiang kita. Apian kita minta utai dalam nama Jesus, ianya oleh ndak kini aku minta utai kerekat pinta aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu ndak oleh ngenak nama Jesus. Nanti nuan minta utai tidak mana nyadi borang tidak dikerinduk ke kita. Tau ke minta utai kena ngaya takkan ngeraja diri impu aja. Takkan lebuah kita berarti takkan ngagak pengawak tidak mana. Utai dia dipinta kita menyadi mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyok baru ya dekat diberi anggai kita. Nyalai berujung sembiang pinta kita. Kita patut ngenak jaku ukai nitiah ke penekak aku tak nitiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku tak nitiah ke penekak nuan Allah Ta'ala. Tu baru sembiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemaik kita pulai yang baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi buat ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai lalu ia dekat beri ke kita penyawab siku. Ruh pemendar tidak kau meruan buat kita belamong. Jadi buat John kan nulis Injil tu kleo nadai utai lebih dari pengasih tidak nyadi ketanda kita nya rindu. Jesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah talo area tingasi kalah pai. Lalu berkenyak megak kita udah mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Jesus. Hari kita tinggasi ke pesan dia. Suah kita mensia, mutik mulut aja madah kejeriknya rindu kurangnya. Tang berulah, kita tahu medis kurangnya. Jaku kita tidak senutuak ngeulah kita. Anak mayuh madah kejerik rindu kapal indai sidak. Tang berulah, sidak ngerja utai tinggasuh hati apa indai sidak tusah tak pedis. Bakanya mega orang laki bini tak madah ke diri rindu ke pangan diri. Taulah de kerja sidak suah nadang runding kenya ngusah tekang medis ati pangan diri. Nyalai bok Jesus, pengrindu ti benda tu ukai utai ti mudah de kerja. Laban dia muti ulai de pandang ada kita ti ngasi. Tang menyadi Jesus ndak tak nejuk ke kita ke diri, nguji hidup setanitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita yang nak kuasa dari impu, nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kura putih. Bak jakuk Greco, jakuk kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jakuk Parakletos tu, siti ari jakuk tinda oleh desalian kengau cukup ngakai jakuk ura putih tau ke jakuk iban. Jakuk tu megak kalau desalian ngena jakuk pengering. Pengering. Artinya orang tinggering ke kita. Reti jakuk Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong diguna. Lalu penolong ke dekat dikirim ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kaya oleh mantuk kita, area ting nyukup kute kurang buat kita. Awak ke kita oleh nyatup semua pemar tidak tai berpenghidup kita. Lebuh kita Allah laba penguji ketegak penglemik kita. Roh Kudus oleh nolong ngering ke kita. Awak ke kita oleh nyatup penguji, lalu menang laba sitan, ngau laba dosa. Nyalai dia tu kemai kita berarti ke ayat 18 ayat 20. Tindur Jesus madah, aku ngai nejuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngai kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai mada aku lagi. Tang kita dekat mada aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu aku dalam apa aku, lu kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi di tu Jesus ngelantang kata bala murid dia, lebuh ya temadah kaya ndak dekat ninggal ke bala sidak. Baka anak patu balu ti ada orang iri yang takkan nulung. Jesus madah ke sidak, ia dekat datai baru ngagai sidak. Lalu utai tika Jesus dia tu, ianya pengangkat ia hari mati, serta megak ia ti ulih selalu ngau sidak, udah ia tiangkat hidup baru. Sidak dekat oleh medak ia, laban ia dekat hidup baru. Serta megak laban sidak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sidak. Lebuh Tuhan Jesus tiap jakuk ngebala murid ia, ati sidak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus megak nemu pemerat ati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai, nur mata sidak dekat terbuka, luruh niang sidak oleh merti, luar hati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sidak oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lebuh Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh maca pasal tu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah, ngau penakut, ngasai ke pengadang, pengaga, ngau pemberani. Mayanya baru sidak ngelala, ngau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku dekat rindu kurang terinduk ku aku. Lalu aku mpu megak dekat rindu kurangnya lungayan ke diri ngakaya. Munyi ke kita hari pun tadi, buat John kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua utai. Semua utai yang kau mensia ngau Allah Ta'ala, ndak patut ditanggam dalam pengrindu. Bakal Allah Ta'ala terinduk ke mensia, Lu kita mega rindu kalah talo, bekenya mega kita mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih tu meh tanda pengrindu. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita beke keminggu tu delengkak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu maik bala peningau sama dia jenuh setelah bersampi ngu aku ngelah tala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu terkenam udah ista. Alah tala tiap melepas kami nuan dan lepas ke kami rekuasa petang serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami awak kepada ya tu dah ngidup ke kami ketika mati ya. Pia mega area tindang selalu bising o kami. Ia boleh ngangkat ke kami agak penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak nuan tuan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai itu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninggal dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mampu aku.
1: Ya, jadi nyap tadi dengar kita baru dengar ke program Lalau Penghidup Gula Engkau Bishop Eris Sumpiang Jingan. Jadi jam kita ke dia tu pukul 8.14 pagi. Jadi pukul 8.30 pagi kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, terus dengar ke kami bawa pengarah pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama kebuah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
3: Tu utai ke mayu wah ngadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngapi arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Pihak ku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
4: Ya. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

0: Shalom.
1: Selamat bertemu baru kita sekali lagi dalam program Tungkat Semangat. Ya, tidak kena merangsang kita lalu nyawab kita kering dalam pengharap di bertuai ke Tuhan siku aja. Sekali itu aku mai kita medak ngagai jaku Tuhan Yesus sempuh di berjaku ngagai induk Samaria di madah ngagaya bukit tindur telaga Jacobnya dia meh dua orang amat nyembah apai di desa. Kita dulu maca berengkah hari ayat 23 ia disebut menyitu tan tempuh dekat datai lalu nya udah datai dia tu dua orang ti amat bersembah dekat nyembah apai dalam kuasa Roh Kudus. Orangnya di kedekat apai nyembah ya. Allah talanya roh ngau pemendar. Dalam sidak di nyembah ya. Ndak tak ndak nyembah ya dalam Roh Kudus ngau pemendar. Jadi tu jakuk Tuhan lalu awak ke kita berarti ke berkeni ku gaya kita itu rindu benar datang bersembiang, rindu benar datang ke gereja, rindu benar berunding ke pasal pemanah Tuhan. Namo bangsa utai itu digigak Tuhan dalam penghidup kita berkeni kita di pedak Tuhan. Awak ke kita berarti ke jakuk Tuhan itu kena mengangkat ke kita, kena merangsang kita, kena ngasuh rundi yang kita itu buka. Berarti ke utai ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Mayuh benar utai ti mana patut dikerja kita tang setiap perkara tu nak tahu nak diperhati kita megak. Ku dituk madah ke Allah Ta'ala nyak roh. Lalu ratik ndak tandak nyembah ya, nyembah ya dalam roh ngau pemendar. Lalu timpuah nang udah datai, okay, dia kena kita rindu hati aja datai naga gereja bersembiang, medak mayuh orang ngau kita bertemu, ngau kita bersapa. Tang awak ke kita medak ngagai utai ti digigak Tuhan nomor satu dalam penghidup kita. Tuhan nak sayau ke kita boleh utai bukai ngigak utai bukai lepas Tuhan nang udah ngungkup ke semua utai ti dikerekak ti diguna kita ke kita ti Arab kaya. Jadi ko Mazmur 32 ayat 2 berberkat meh orang lantang meh orang ti ndak disalah Tuhan ndak disangka Tuhan gereja pengawak ti salah dalam nyembah Allah Ta'ala dalam nyembah Tuhan nadai pengawak ti salah artinya kita ndak berani gereja ti salah bok mua Tuhan dalam kita nyembah ya kita ndak tahu ndak ngau nak ke uliah ngemaruah ke diri berserah ngagai ya kita nadai niat hati bukai tau kau pengingin bukai nanti kita amat-amat datang ngagai Tuhan kita amat-amat ngigok Tuhan dalam penghidup kita. Jadi ko Mazmur 51 ayat 6 madah ke munyitu hati ti lurusnya ti dekedekak ke nuan isi runi yang aku ngau penemu Tuhan buai dosa aku lalu aku dekat tuci basuh aku lalu aku dekat burak agi hari salju tu sampai siku orang ti ngadap ngagi Tuhan lalu nemu dirimpu nak uliah mai sebarang utai buat mua Tuhan ianya penyalah tak ke penyayat pengawak tang ia datang ngemaruah ke dirimpu lo minta Tuhan mercy yo nyuman ke yo tu mesti ari pemayu ke buah ti manah le buah kitai datai besbiang hari minggu kita ingin dekat bisik kau nomor satu ngau Tuhan nomor dua ngau pangan kita nak uliah ke diri nanti dekat mansang nanti dekat kering dalam pengharap. Dalam buku Kerja Rasul 17 berengkah hari ayat 10 ngagai 12 kita boleh berarti ke gaya orang ti diau buat menua ndur Rasul Paul berkunci ke jakuk Tuhan ko dia madah ngagai kita munyitu serta hari ti udah malam sidak ti Arab ngasuh Paul seluai Silas mansa ngagai Berio lebuah seluai datai dia seluai lalu mansa ngagai balai gempuru orang Judah. Nyadi orang di indurnya merti agi ari orang di Tesalonika. Sidak mending kejaku Tuhan ngau benar, ngau bama amat. Lalu genap ari sidak belajar ke bub kudus. Berarti ke jaku dalamnya. Sekali ku tek tiku pol nyau amat. Mayuah sidak Arab lalu mayuah Indo orang Greka ti di baso orang ngau sidak lelaki Greka ti Arab kau tanya tu gaya sikap orang dekat mansang dalam pengarap sidak bahamat mendiang kau tanya ti diajar udahnya sidak mansia kena nemu amat kena utai kedek tusui Rasul Paul ngau Silas ditu sikap kita megak patut nar berkenyok lebuh kita datai bersembiang lebuh kita datai ke gereja kita kan sebenar rindu bertemu dengan pangan diri dan kita rindu dengan jakut Tuhan lalu belajar kerti lebanyak meh utati nguntung ke kita lebih hari utah bukai kita bisik semua penglemik dengan pengurang tang dalam pengurangnya lebuh kita bergulai manyuah kita bisi pengering dalam pengurang dalam pengering Tuhan ngigok penghidup di nyembah ya dalam roh kudus ngau pemendar dalam satu Mazmur 147 ayat 11 ko ditu madah ngagi kita munyitu tangyo rindu meda orang ti nangi ke yo ngau sidak ti bepangai bo pengrindu yo ti meruan belama-lama. The Lord takes pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy. Nah kok meh penglantang ati lebuh kita yang ngasai kendak dikumbai Tuhan ngerja penyalah tau ke penyai. Nah kok meh pengrindu kita ngau pengerian kita bertuai ke Tuhan. Jadi ko Mazmur 1 ayat 6 madah ngagai kita munyitu Tuhan dekat ngintu orang tik lurus dan orang tik jai dekat merinsok berlama ya. Sekali tu nama jakut Tuhan dia beri ngagai kita nama tadi gigak Tuhan hari kita ndur nyembah Tuhannya nadai milih ndur bok bukit bok darung tak ke bok ndur landai bok dini-dini ndur munyi kedisebut dalam Jeremiah 23 ayat 23 Tuhan bisik di sebarang ndur ya bendur ti tinggi bendur ti baruah bendur ti ndak ditemu orang ya ti digigak Tuhan tadi kita nyembah ya dalam roh kudus ngau pemendar nyalai arameh kita berarti ke jakut Tuhan nyembah yo ngau pemendar nyembah yo awak ke penghidup kita bisi perubahan bisi utai tip manah nyadi buat kita nah lah kok kita nyoba tahun-tahun nyadi orang Kristian bersembiang tang nadai sitik utai tip berubah nyadi dalam penghidup kita nak kok gak pengasih nanti kita berkenyok ku gaya dalam penghidup kita berubah meh kita lebuh kita datang ngagi Tuhan lebuh kita nyembah yo dalam roh ngau pemenar. Awak ke pemenar Tuhan selalu nyempulang hidup kita. Utai tip manahnya tidak gigau kita. Ukai penglemi orang, ukai penglemi kita empu tang pemenar Tuhan. Ti udah ngidup ke kita, ngangkat ke kita, mai kita semak ngagayo. Lalu berarti kau pemenar yo nuju kita siku-siku. Awak ke berkat Tuhan nurun melimpah dalam penghidup kita ti betuai ke yo siku aja awak ke kita ngasai ke derimpu lantang hati no nangi no takut ningo toko berarti ke Tuhan ti bisik ngau kita. Amin amin. Tuhan berkat.

Iya, hanya di nyak metode ini kita baru dengar ke program Tungkat Semangat, lalu program Tungkat Semangat tadi ngujuang ke segmen penggerak pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Terima kasih semua, kita kuda segulasi lain gawak ku Raja Sebuking toka Arbi berengkari pukul 6 pagi tadi nyentuh kaki pukul 9 pagi itu lagi. Jadi pukul 9 pagi indoor kita sama-sama ningat ke berita cerita bor terus dari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur, oke? Okay? Jadi terangkat kita gulai dalam segmen kita penggerak pagi YFM. Sekali lagi mere selamat hari indai ya guys, semua kita kudah bergelar indai kemudian dengar ke kami Nagira Dini Indur kita diau jam kedai tu, selamat hari indai nuju kita semua. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke bukai tak ke bencam ke bukai. Selamat pagi semua, selamat hujung minggu, bertemu baru, bye bye semua.

0: Sekali itu, kami, Mike Tanamuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Benua, yang ketepegai, Sri Aman, tau kemegak di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubang itu tau, berantara ke garis benua, Malaysia, ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Inya tadi pasar lubang itu, lalu adap ke Kalimantan Barat, Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubang itu tau, nitya ke Pansia, udah bisi, lembah maya jeman, abad ke-18, ke alai, kok cerita tampung kerja kutuai, madah ke mayanya subak, udah bisi dua tau ke tiga buah kedai, ditumbuh ke, dak jauh, ari lubuk ke disebut lubang itu, sebenar pasar itu, dipindah ke, ngagai palan tau kendur, ya kerja itu. Asal menua lubang itu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai buang merah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai buang merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti kena motosikal. Jadi tu, nduar ia ke mana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia mega ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat peninggi ia ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati kenuk kesidak kenguan menua tau air wong merah tu ndak kala langkang tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak kenemuai kenduar tu bisik tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak wong tu bisik ngemuan cerita yang pun baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air wong tu kita uliah terpedakkan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
1: YFM, segulai sejalan.
2: 24 jam, YFM segulai sejalan ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalan. Segulai sejalai, ngau kami, Pak YFM.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan, rebut habuan. Yang besar, cara besar. Yang punya kemewahan, punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kusko telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, pelatihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lawatan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Kembali mendengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati bersama-sama N untuk pagi ini, hari Ahad 10 Mei 2026, masih bersamaan 22 Zulkaidah 1447 Hijrah. Alhamdulillah anda bertemankan N untuk pagi ini. 9 pagi sehingga jam 12 tengah hari, pastinya pilihan lagu-lagu terbaik untuk anda, perkongsian kita menerusi hari ini, hebahan aktiviti dan juga apa yang istimewanya untuk hari Ahad. Seperti biasa, kita ada rancangan Halu bersama dengan rakan kita di Miri FM dan juga Bintul FM nanti di jam yang kedua, 10.10 minit pagi. InsyaAllah saya akan kongsikan juga kepada anda info pada pagi ini, ramalan cuaca di bahagian Limbang. Kita akan ketahui keadaan cuaca untuk hari ini. Semoga anda semuanya sihat-sihat belaka di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas di hujung minggu. Selamat menjalankan tugasan anda. Dan jangan lupa untuk anda mendengarkan kami melalui RTM Klik juga pada pagi ini, penseriman langsung walau di mana jua anda berada. Menerusi Facebook Limbang FM, anda boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen. InsyaAllah Anne akan bacakan ucapan anda pada pagi ini, ucapan menerusi pertemuan kita nanti Halu di Limbang FM, Mir FM dan juga Bintul FM. Okey, sebagai hiburan kita pada pagi ini, dengarkan lagu daripada Khalifah dan juga Faisal Ahmad. Gadis dan Bunga, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat 912.

Baik, Mimi Fly dengan lagunya Angkat. Okey, dan untuk panduan kita bersama 9.25 minit pagi. Selamat pagi kepada anda mendengarkan Geng Sambat 9.12 bersama-sama N pada pagi ini. Saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Kita tinjau kanan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, manakala angin bertiup dari barat ke barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Begitu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini Ahad 10 Mei 2026 yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk makluman dan juga panduan kita bersama. Baik, beranda yang tengah bersarapan pada waktu ini, selamat menjamu selera. Teruskan kekal dan mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Haziq Rosabi, Nur Lela.

Virus Misran dan juga Baby Shima berlalu menghiburkan anda dengan lagunya Ikatan Asmara. Okey, terima kasih kepada anda yang mendengarkan Daging Sambat. Adio kita ni pasti di hati walau di mana juga anda berada pada waktu ini. Mungkin juga ada yang dalam kenderaan tengah memandu ke mana hala tuju anda. Endoakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apa juga aktiviti yang anda rancangkan untuk hujung minggu ini bersama dengan keluarga anda, semoga ianya berjalan dengan baik, dipermudahkan semuanya. Baik, saya nak kongsikan juga petikan berita pagi yang mana projek bina dua jambatan kekal di Sungai Semena dan Seriban di Hulu Medamit, Limbang, yang mana kini pada peringkat penilaian tender selepas proses tender ditutup April lalu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak bertindak sebagai agensi bertanggungjawab dan pembinaan kedua-dua jambatan itu amat diperlukan kerana ia laluan penting bagi penduduk luar bandar dan jadi penghubung beberapa kampung kawasan berkenaan. Justru beliau berharap projek dilaksana dengan lancar dan dipercepatkan. Okey, Ahli Parlimen Limbang itu berucap rasmikan Bazar Gawai Agro Tamu Medamit di Limbang. Okey, dan seterusnya juga antara lain yang dimuatkan Nusi Berita Pagi, sambutan Hari Ibu jadi medium penting untuk memperkukuh penghargaan terhadap pengorbanan dan kasih sayang ibu dalam institusi keluarga. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata walaupun kasih sayang terhadap ibu dizahirkan setiap hari, sambutan Hari Ibu beri nilai istimewa bagi hargai jasa dan pengorbanan mereka. Para suami juga perlu menghargai isteri yang telah berkorban dan memainkan peranan sebagai ibu kepada anak-anak. Beliau bercakap kepada pemberita di Kuching, sambutan Hari Ibu peringkat kebangsaan bertemakan Seteguh Kasih Ibu diadakan hari ini di Kuala Lumpur dan dirasmikan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Katanya semua negeri turut diadakan sambutan sama termasuk Sarawak pada 14 Mei. Okey, baik, itu berkenaan dengan sambutan Hari Ibu. Jadi untuk hari ini 10 Mei merupakan sambutan Hari Ibu kepada anda yang bergelar ibu di luar sana. Okey, baik, teruskan kekal mendengarkan Daging Sambat, dengarkan lagu daripada Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
6: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
7: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata.

0: السكر. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mark Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
3: Selamat

Baik, terima kasih kepada pendengar Geng Sambat 9.12 bersama-sama N pada pagi ini. Baik, tepat jam 10 pagi kita akan siarkan Dunia 10 pagi. Dan untuk jam yang kedua, kita akan bersama dengan rakan penyampai di Miri FM dan juga Bintul FM melalui pertemuan kita hari ini. Halo, anda boleh hubungi talian Limbang FM 085-211-246 ataupun anda boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Okey, apapun kepada anda, teruskan kekal mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Dengarkan lagu daripada Emelina, Rindu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshid. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susi Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Azur. Beralih ke sukan, saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Hello.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
4: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Hello. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Manadi dan salam Sarawakku sayang. Kementerian Perpaduan Negara KPDN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 berikat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak, dan pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Baik, kembali di jam yang kedua dan waktu sekarang pukul 10.12 minit pagi. Ya, bertemankan saya Tia, pastinya dalam segmen Halu untuk hari ini, edisi 10 Mei 2026, hari Ahad. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang mendengarkan Radio RTM ketika ini, dan semoga ibu semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih untuk segala pengorbanan dan kasih sayang untuk anak-anak semua. Baik, terima kasih juga kerana memilih Radio RTM sebagai teman hiburan anda untuk hari ini, dan pastinya saya tidak keseorangan. Segmen Halu kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Kalau di Bintulu kita ada Zana dan di Limbang kita ada DJ N. Hello.
5: Hello. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi untuk Zana dan N. Selamat hujung minggu.
6: Selamat hujung minggu.
1: Ya, itu dia. Bertemu lagi kita untuk edisi hari ini, kita bertiga, dan pastinya talian kita juga dibuka. Kalau di Miri, anda boleh hubungi kami di 085-423-6634. Kalau di... Okey, kita mula di Limbang lah, okey. Bersama dengan DJ N. DJ N, macam ni cuaca di Limbang untuk hari tu?
5: Cuaca pagi tu, Tia, cuaca cerah pagi tu. Tapi biasanya kalau paginya cerah, petangnya hujan.
1: Yang
5: biasanya cuaca di Limbang. Macam hari pun memang di Limbang pada sebelah petangnya hujan sampai ke malam.
1: Benar-benar. Miri pun ada hujan sikit.
5: Ada hujan juga.
1: Ada. Ada lupa.
5: Oh, lupa.
1: Baik. Baik. Bagaimana dengan cara untuk pendengar kita berkomunikasi, En?
5: Okey. Baik, bagi pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi tu, menerusi halo, ada boleh hubungi talian Limbang FM 085-211-246 ataupun anda boleh hantarkan ucapan di ruangan komen Facebook Limbang FM untuk bersama-sama kita bertiga pada pagi ini. Itu dua cara bagi anda yang nak bersama Limbang FM pada pagi itu, Atia dan Juzana.
1: Ya, dan kita pun telah bersiaran secara langsung di Facebook Miri FM. Jadi anda boleh lihat kami bertiga, kalau di Miri bersama dengan saya Tia, kalau di Bintulu kita ada DJ Zana, dan di Limbang kita ada DJ N. Pastinya kita dalam segmen Halo. Okey, jom kita ke Bintulu bersama dengan Zana. Hello Zana.
6: Halo Tia. Ya. Hujung minggu.
1: Macam ni cuaca kita? Oh bagus, macam lebih baik suara hari minggu tu berbanding minggu lepas.
6: Minggu lepas kita juak, minggu tu pun kita juak.
1: Baik Zana, macam ni dengan cuaca di Bintulu Zana?
6: Kalau di Bintulu cuaca cerah pagi tu. Kalau di Bintulu cuaca baik, hasil hujan yang diramalkan di sekitar bahagian Bintulu pada pagi tu. Dan kami pun sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, jom kita terima lah pemanggil yang pertama untuk hari tu kan. Jom.
6: Teruskan Tia.
5: Silakan.
1: Halo.
7: Halo.
1: Ya, yeah, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Ya, yeah, siapa di talian? N di Limbang dan N di Miri.
7: Zana tu mesti tahu.
1: En.
6: Selalunya teka-teki-teka-tekoknya hari tu.
1: En.
7: Ada.
1: Kalau ingat apa nama-nama yang kami dua Zana berikan hari En? Kami dah lupa lah En.
7: Oh, nama yang kita apa? Kita di DJ Miri dan DJ Bintulu bagi no entry tau kan?
6: Hah? Apa En?
7: No Ain Krisha.
1: No Ain?
7: No Ain Krisha.
1: Ain.
5: Oh, Nur Ain Krisha.
1: Oh, betul-betul. Nya dari nama TikToknya.
7: Ya. Yeah.
6: Nama TikToknya Julie Tia. Eh? Kan? Si salah kami.
1: Ikut nama sebenar.
7: Tukar.
1: Tukar dah, Ain.
6: Oh, tukar dah. Apalah nama kini tu, Ain?
7: Dia boleh tahu
6: rahsia. Oh, rahsia udah hari
1: DJ Zana baru mau follow te.
6: Yalah, baru rahsia. Nak nambah kenalan.
7: Kalau ento bagi satu huruf je.
1: Janganlah. Sebab sama dengan nama DJ dekat Limbang. Caruk ke lah mau tunggah N N.
7: Oh. N nak buat nama munggah nama S je lah.
1: Janganlah.
5: S? Oh, nama S.
1: Bagilah nama panjang-panjang.
7: Sebab kan orang munggah kami kalau dekat rumah, tidak munggah baby.
1: Baby. B for baby.
7: Yalah, tidak nunggah lah macam kakak Mek nunggah, lalu baby.
1: Okey. Lagi.
6: Tak usah tu, si patut masih nunggah baby kan?
7: Yalah, dah biasa kan tidak. Ada yang nunggah nama kami tu Anissa.
1: Kan kalau anak kita pun tunggah baby ni satu mak. Okay, gurau En, gurau En, bagi-bagi.
7: En turun tunggah nama Anissa je lah.
1: Anissa.
6: Anissa.
1: Manis nama Anissa. Baik Anissa.
7: Nama selalu ditunggah makcik kami.
6: Manis seperti orangnya dia.
7: Ya, dalam manis tawa.
1: Cuba kita minum air manis. Manislah.
7: Lah, tapi En suka minum air manis. En suka minum air ais.
1: Air ais. Baik.
6: Okey, En di sini kini tu En.
7: Sekarang dekat Sabah tengah bercuti.
6: Wah, di Sabah jauh.
7: Alah, bercuti kan. Siapalah kan, sekali segala. Sebab ada pun ada siapa-siapa pun. Baguslah bercuti sendiri.
1: Betul, En. Habiskan duit ya untuk diri sendiri kan, En?
7: Alah, sebelum ada anak lah. Kalau ada anak lah, susah nak bercuti.
1: Daripada skema habiskan.
7: Yalah.
1: Baik, En. Macam mana cuaca dekat Sabah, En?
7: cuaca di Sabah cerah, sepertinya macam marah-marah lah DJ.
1: Marah? Cuaca dah marah?
7: Yeah. Ada.
6: Panas maksudnya ya, Tia. Ha,
7: nah. kenapa DJ Limbang diam?
1: Malu sebab nama sama kan.
7: Lalu malu. Tak sukalah DJ nama kami.
5: Saya beri peluang kepada Anissa.
1: Baik Anissa. Baik Anissa, teruskan dengan ucapan dan salamnya.
7: Okey, ucapan tu buat Makcik Intan bercukau, Cik Lupa Dua buat kami punya My Love dan tengah kerja. Cik Lupa juga buat DJ bertiga, selamat bertugas. Semoga lancar dengan tugasan DJ bertiga ni. Semoga dipermudahkan urusan, semoga disihatkan, awal afiat. Jangan lupa juga buat makcik kami di Brunei Darussalam. Jangan lupa juga buat abang kami di Kuala Lumpur. Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa juga buat makcik kami di Lebuan ya. Banyak menang sebab sempat buat abang kami juga. Semoga sehat selalu lah hendaknya. Okay. Minta lagu ni ni.
1: Lagu apa?
6: Lagu apa kan?
7: Lagu Jangan Paksa Rindu lah. Jangan paksa
1: rindu. Walaupun N dekat Anissa di Sabah. Anissa dengarkan radio RTM.
7: Ya, dengar radio RTM klik kan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Saya akan tunaikan lagu permintaan di jam yang ketiga kelak. Okey.
7: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih Anissa.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, pemanggil pertama Anissa dari Sabah.
6: Sabah.
5: Sabah. Jauh jauhnya melancong.
1: Sudah ada. Kan. Baik, ada pemanggil seterusnya.
6: Teruskan
1: dia. Hello.
8: Hello.
1: Ya. Yeah.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Nat. Selamat hari ibu.
6: Oh, Nat. Dari
8: aku daerah tu apa ni? Di Malaysia dapat.
1: Boleh hubungi Limbang.
8: Tak ada problem kali lah.
5: Mungkin.
1: Mungkin.
8: Tepat Mirai Esmula yang penyelamat.
1: Ya, kita bergabung.
8: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah.
1: Apa sarapan bagi Tok Nat?
8: Ya, sebenarnya sempat jail tadi.
1: Apa masaknya?
8: Baru lepas masak.
1: Apa dimasak?
6: Apa Nat?
8: Lauk. Apa tu udang atau masak merah.
5: Ui, nyaman ui.
8: Atau masak merah.
1: Sedapnya. Kalau rumah dekat saya pergi tadi Nat.
8: Yalah pergi jat lah. Pakai belon.
1: Basi dah makanan Nat.
5: Habis dah.
8: Yalah. DJN lah yang makan.
5: Saya boleh.
8: DJN tukar makan lah. Makan babu lepas tu. Babu nek. Pedudontah.
5: Sekarang saya wakil Tia dan Zana lah.
8: Nanti turun ni tak sudah arah kampung kami tu kan. Arah kampung DJN tu.
5: Boleh.
8: Tinggal saja. Tapi tak orang rumah marah.
1: Tidak, peminat.
8: Peminat atau ATM dari dulu lagi time-time zaman sekolah-sekolah. Time sekolah-sekolah. Fan nombor satu lah. ATM lah.
1: Ya, terima kasih Nat.
8: Sama dari dulu lagi. Mau apa tu? First time trial ATM. Apa tu? Macam berdebar-debar lah macam perang macam takut lah.
6: Kenapa Nat?
8: Kan tu takut lah macam mula-mula tidak si biasa lah. Tapi lama-lama biasa lah.
1: Biasa kalau berdebar-debar tu kita jumpa jodoh je Nat.
8: Agaknya lah.
1: Mungkin jodoh dekat ATM lah Nat.
6: Miri-miri. Dia miri.
1: Oh, dia miri. Minggu lepasnya kan.
8: Kadang-kadang dolok. Tapi ingat lagi dolok. Ramai mau kenal dengan kami. Lagi-lagi. Kenal dengan
6: kami lah. Terlalu memilih ni Nat. Atau tak?
5: Jangan terlalu memilih Nat.
8: Kami masih ingat di dolo kami masih ingat di sama roti goreng lah yang dekat dengan kami.
6: Aduh.
1: Dan di mana dan mereka sekarang Nat?
8: Entah.
5: Adakah mereka kecewa
8: Nat? Terputus
1: hubungan.
8: Sampai karena apa tak? tidak kirim gambar lagi melalui penari surat. Kini tu separuh saya kini tu masih simpan lah gambar saya kenalan deh, gambar dengan surat kenalan dolo-dolo lah. Tem-tem jadi fan RTM lah, RTM Limbang. First time jumpa DJN dolo lah masa apa tu rakaman Ramatang Ma RTM Limbang.
5: Lama sudah tu nak. Ada 10 tahun kali sudah nak.
1: Ada geng-geng yo. Ada banyak perubahan kan nak?
8: Ada. Berharap kalau ada acara apa tu sebesar di Lima Wasen, panggil kami.
5: Boleh.
8: Untuk aerobik sama-sama.
6: Ada nak nambah tan lagi nak? Ada dengan ke NRMF.
8: Okay.
5: Insyaallah.
8: DJ miri dengan pintu dulu datang lah di Limbang.
1: Okey nak
8: bersama dengan dengan orang-orang Limbang.
1: Kalau nak masa ni kan.
8: Orang Limbang ni kan foto prama-prama. Menyambut saya tunggu kedatangan orang luar. Jadilah. Kalau tu ada cacis kesayangan datang ke Limbang. Pakai salam je lah.
1: Baik Nat, teruskan
5: Nat.
8: Salam tu buat kakak angkat kami, Karokani Habibuh yang kami sayang. Moga persahabatan kita dua akan berkekalan selama-lamanya. Buat kakak-kakak Facebook. Kalau marah kami, baik di Miribi dulu yang dah kami panggil untuk apa tak? Anak buah kami kawin 2 minggu lagi. Betul. Datang lagi Limbang. Buat ibu-ibu dan bakal ibu. Siapa sama ibu. Moga sehat-sehat ibu-ibu semua. Buat arwah ibu kami ucapan al-fatihah lah buat ibu kami lah. Moga roh kita akan berkekalan selamanya. Buka roh kita apa tu diberi rahmat lah. Kami rindu kita. Buat semua kaum ibu, kami anggap semua ibu-ibu seluruh dunia seperti ibu kami lah. Buat DJ tengah lagu. Untuk ibu dari Aksis.
1: Okey. Kalau di Miri lagunya sudah dimain tadi. Kita tunggu Limbang, ya, okey?
8: Limbang lagu ibu lain je lah.
5: Lagu ibu lain lah.
8: Okey. Jangan lagu ibu tiri.
1: Lagu ibu tiri. Ya?
6: Ibu mertua. Okay. Lagu ibu mertua.
5: Lagu ibu mertua. Mertua.
8: Boleh lah. Asalkan yang ibu tiri sudah. Tapi ibu tiri garang.
1: Baik.
8: Ya jalan. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Nat.
5: Terima kasih Nat.
6: Ya bye-bye. Terima kasih Nat.
1: Itu dia pemanggil kita yang kedua. Jom kita teruskan hiburan untuk pagi ini dulu sebelum kita bacakan ucapan daripada pendengar kita di Facebook. Jom kita dengarkan Balada Ibu Tua M. Daud Kilau.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Ya, Kementerian Perpaduan Negara KPDN sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak pada 9 dan 10 Mei 2026 di Boulevard Mall Miri Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng, bertandak dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Baik, kembali bersama-sama dengan saya Tia di Miri FM dan bersama dengan DJ Zana di Bintulu FM dan bersama dengan DJ N di Limbang. Pastinya kita dalam segmen Halu.
4: Halu.
3: Baik, N dan Halu. Zana, saya bacakan dulu ucapan untuk pendengar kita yang dah meninggalkan ucapan di sini. Okey, ini dia dari Sapian Podi. Assalamualaikum DJ Tia. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Miri FM. Semoga sentiasa sihat dan tak request lagu Bila Cinta di Dusta dari Screen buat hiburan semua. Okey, kita ada pemanggil. Kita layan dulu lah.
5: Baik, teruskan. Ya.
4: Silakan.
3: Halo. Terputus mengaju. Baik, kita boleh hubungi talian konti kita ketika ni di 0854236344. Baik, saya teruskan dengan ucapan seterusnya. Kita jawab panggilan seterusnya. Halo.
6: Halo.
3: Ya, siapa di talian?
6: Kawan DJ Fas.
3: Kawan DJ Fas.
4: Kawan DJ Fas.
3: Banyak kawan DJ Fas.
5: Oh.
3: Ada 1001 kawannya.
4: Mungkin yang satu ya.
5: Anik.
6: Ya, betul Anik.
3: Zana kenal. Dah boleh jadi kawan Zana lah ya.
4: Tambah-tambah kawan.
3: Nah, tambah kawan. DJ Fast dan DJ Zana.
5: Apa khabar Anik? Kami sehat.
6: Alhamdulillah walafiat.
3: Sehat.
6: Ya, sehat.
3: Baik Anik. Telefon dari sini Anik.
6: Panggilan ni dari Johor sebab Anik kan kerja di Johor.
3: Dari Johor.
5: Baik. Dari Johor.
3: Jadi Anik, cuaca dekat Johor sekarang tu macam ni Anik?
6: Agak mendung-mendung sikit dah. Mendung. Dia panas tapi dia mendung-mendung dah. Tak berapa panas sangat.
3: Baik. Jadi apa aktiviti Anik untuk hari tu?
6: Kalau
3: dekat Johor
6: ni duduk-duduk rumah je, malas nak jalan.
3: Ya kan?
5: Malas nak jalan.
3: Hari rehat, hari Ahad, hari untuk kita beristirahat.
6: Sebab Anik malas nak jalan. Nanti lepas tu kadang-kadang pandai merajuk. Nah, kadang-kadang tu susah sikit lah lepas tu.
3: Hah? Apa yang merajuk?
6: Waktu suka merajuk.
3: Waktu.
5: Bas. Oh, waktu.
4: Waktu.
6: Ya, dia pandai merajuk tu. Di lepas tu pandai merajuk.
3: Hah? Si Fas?
6: Ya, Fas pandai merajuk.
4: Oh, Fas.
3: Oh, si Fas pandai merajuk.
5: Apa kena mengenak dengan si Fas, Anik?
3: Fas ada dekat Johor kan, Anik?
6: Tak, kalau ada kan macam tak ada kabar, lepas tu pandai merajuk lah.
3: Sebab Fas banyak kawan. Kan tadi saya cakap.
4: 1001
3: dia kan? Ada 1001 kawan. Jadi dia bergile-gile untuk membalas
5: melayan
3: kawannya. Okey Anik?
6: Ya.
3: Hanya tapi, boleh tambah kawan DJ Zana ada.
6: Boleh tak. Nanti follow-follow je TikTok Anik.
3: Saya dah TikTok.
5: Insyaallah. Okey Anik, teruskan dengan salamnya Anik.
6: Baiklah, buat salam ni buat ketiga, selamat bertugas dan semoga dipermudahkan urusannya di DJ bertiga. Salam kenal semuanya di DJ bertiga.
3: Baik.
6: Orang baru, sebab orang baru masuk kan. Saya lupa juga buat Mak Anik di Sarawak ya. Saya lupa juga buat Pupu Anik di Sabah. Saya lupa juga buat DJ Pasuk yang tengah kelas ucapan kelak merajuknya.
3: Minta silakan. Lagu apa ya Nik?
6: Lagu buat DJ Pas je lah.
3: Mm-hmm.
6: Lagu Jatuh Cinta Memang Manis.
4: Wow.
5: Jatuh Cinta
3: Jatuh cinta memang manis eh. Baik, baik. Terima kasih Anik.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jatuh cinta memang manis eh. Walaupun cuaca marah kata N tadi di Sabah. Baik, kita teruskan dengan ucapan daripada pendengar kita di Facebook dari Ram Lili. Masih ada lagi pemanggil seterusnya. Baik, kita jawab dulu lah.
4: Silakan.
3: Halo.
2: Hello.
3: Ya, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Kak Safia. Safia.
2: Tiap minggu telefon.
3: Terima kasih Kak Safia.
2: Selamat hari ibu.
3: Ya, selamat hari ibu.
2: Bergelar ibu. DJ Tia sudah bergelar ibu.
3: Belum.
2: Belum kan? Sama dengan Safia lah. DJ Dana. Belum.
5: Ibu pusak.
2: Belum lah. Masih bujang lah single lagi tato.
3: Ibu pertiwi.
2: Tiga remaja. Selamat menyambut walaupun kita belum jadi bergelar jadi ibu. Selamat menyambut hari ibu.
3: Silakan.
4: Hilang.
3: Kak Sofia.
4: Ini menghilangnya Kak Sofia.
3: Ya, silakan dengan ucapannya.
4: Silakan Kak Sofia.
2: Hello.
3: Hello, ya Kak Safia, silakan. Jangan sedih Kak Safia. Jangan sedih.
2: Saya tak ada ibu, rasa ibu kita tetap kenang kan?
3: Betul.
2: Kalau tanpa ibu siapa lah kita? Betul. Ibu kan bapak kan mesti kita sayang. Kita manja. Okey.
3: Ya, jangan sedih.
2: Memang setiap orang mesti ada sedih kan?
3: Ya, bila mak kita dah tiada.
2: Rindu perlahan-lahan. Mesti kita, setiap orang tu ada sedih. Ada ketangan manis, pahitnya. Buat DJ yang bertugas. DJ Asia. Semak menyatukan tugas. JN, DJ Zana. Semua DJ Leo. DJ semua lah, Pak Jojo, DJ S1, DJ Pas, Yajak. Memang suka sedih kan.
3: Faham.
2: Mak tak ada. Makcik adalah. Makcik adalah. Bapak saya lagi lah. Saya minta lagu. Lagu yang sentimental sajalah.
3: Baik, di jam yang ketiga. Baik.
2: Keliru kah? Tak pernah hilang kah? Rambu Ramba. Tiga jenis kalau ada lah. Kalau tiada simpanan lagu lain pun boleh. Buat macam Senah Sebelah tengah buat apa. Habibah Setah Keluarga. Kak Sadah Setah Keluarga yang bergelar ibu. Kak Nas yang bergelar ibu. Semua Pak Cik Awang Basah. Semualah usu Yajak. Bye bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Itu dia Kak Safiah dengan kesedihan di hatinya. Ialah
4: faham
3: bila ibu kita tiada.
5: Mana yang kehilangan ibu apapun, kita doakanlah semoga roh mereka dicucuri rahmat.
4: Betul,
5: dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Baik, Tia. Apapun, selamat hari ibu juga.
3: Selamat hari ibu buat semua.
5: Ibu saudara, ibu saudara pun boleh juga diucap selamat hari ibu.
4: Semua yang bergelar ibu sebenarnya.
5: Ibu, ya benar ya, En.
3: Ya, yeah, betul. Ibu angkat boleh juga.
5: Benar.
3: Semualah. Dan untuk yang tiada lagi ibu, fahamlah kesedihan itu. Apa kata orang tadi, Mun Anik, pada cinta, apa, jatuh cinta memang manis. Rindu itu memang berat lah. Rasa sakitnya rindu itu kan.
5: Benar ya. Kerana kasih ibu sentiasa
3: membawa ke syurga. Ya, itu dia. Baik, kita teruskan dengan ucapan saya tadi. Daripada Ram Lili, sahabat tugas DJ bertiga, katanya moga sihat ceria selalu. di Sibu panas katanya. Okey, jom kita ke Bintulu bersama dengan Zana. Silakan Zana.
5: Baik, terima kasih Tia. And dari Bintulu, Zana nak kongsikan juga antara ucapan yang Zana terima pagi ni. Datangnya daripada Di Asan katanya. Dari jam 9 pagi dah layan katanya menerusi 97.5 MHz dari Sungai Plan Flat Bintulu. Dan katanya bersama keluarga pagi tu saya dah jalan-jalan DJ. Apapun stay katanya dengan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan juga Bintulu FM katanya. Dan salam pagi ni katanya ditujukan kepada Putra Borneo, Stamos TV Still Love, Bulan Pengerindu, Ayu Birbi, Ayu Birbi, Poli Masing, Eric Jang Daniel, Bibiana Robina, Robina, Jaiton S, Ibrahim Akib dengan ucapannya selamat berhujung minggu. Dan seterusnya titipan salam daripada Junaidi Laing katanya selamat pagi dan selamat hari minggu. Selamat hari ibu katanya diucapkan kepada mak kami yang berada di Pesu Tubau, Mak Timah, Mak Zul. Ha, salam juga katanya kepada rakan-rakan pendengar semua. Kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Isabella daripada SES. Dan katanya cuaca cerah di Johor Bahru pagi tok DJ. Terima kasih Junaidi Laing. Dua ucapan salam pagi ni yang Azana nak kongsikan menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu Tia dan N.
3: Baik, jom kita berhibur dari lagu dari Bintulu, Zana.
5: Ya, okey. Apapun sebenarnya dengan hari ibu, Zana nak hiburkanlah semua pendengar-pendengar setia halu, terutamanya semua insan yang bergelar ibu, ibu hebat di dunia. Dengarkan sebuah lagu daripada Aisyah untuk anda semua. Syurga di telapak kaki ibu.
3: Halu.

0: laporan daripada Aisyah, saudari telapak kaki ibu. Jadi Babun, selamat Hari Ibu kepada semua insan yang bergelar ibu di dunia. Hargai ibu anda selagi mereka masih ada, dan kepada mereka yang kehilangan ibunya di dunia, apapun, sama-sama kita doakan agar roh mereka sentiasa ditempatkan di kalangan orang yang beriman, dilapangkan kubur dan juga dihimpunkan dalam syurga yang penuh rahmat. Baik, apapun, semoga terhibur semuanya. Menerusi Halu, masih lagi bersama dengan Tia di Miri FM, Zana di Bintula FM, dan DJN kita di Limbang FM. Pagi tu.
1: Ya, halo kita bertiga. Jadi Zana, mungkin ada ucapan lagi untuk dibacakan?
0: Ya, ada Tok Tia dan En. Titipan salam yang seterusnya Zana nak kongsikan juga pagi ni, datangnya daripada Nuriwi dengan pantunnya tu. Buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung kuala. Pesan ibu, jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Katanya, bangun pagi, minum air tebu, selamat Hari Ibu. Itu je. Daripada Nuriwi kita, Tia dan En.
1: Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang mengantarkan ucapan untuk kita dalam halu. Okey, saya bacakan dulu satu lagi daripada Rashida Edi. Assalamualaikum DJ Tia, DJ N dan DJ Zana. Selamat pagi, selamat tugas katanya. Selamat berhujung minggu juga untuk semua pendengar. Ucapan tu, selamat Hari Ibu untuk semua yang bergelar ibu, dan Al-Fatihah untuk arwah ibunya katanya. Putar lagu untukmu ibu exist. Terima kasih dan katanya. Dan dari Induk ke Nawit, selamat pagi DJ bertugas, DJ Tia, DJ Zana dan DJ N. Ceria-ceria selalu, cuaca cerah di Kenawit hari tu. Dan selamat menyambut Hari Ibu kepada Mary Ubon, Lina Bugis, Emilia Amy, Richard Stemus, Bibiana Robina, dan juga siapa ni nama dia, Mas Mira Rachel Merican.

0: Itu dia pendengar kita di Miri. Baik, jom kita ke Limbang untuk kita dengarkan ucapan daripada pendengar di Limbang. Silakan, En.
1: Okey, terima kasih Tia dan juga Zana. Sebelum kita berhibur, saya nak kongsikan ada ucapan daripada rakan kita ni. Daripada Romy Lee, selamat pagi DJ bersama Halu pada pagi tok katanya. Selamat tugas dan semoga sihat ceria selalu dari Sibu. Terima kasih Ramli Lee. Baik, ada pemanggil di talian.
0: Hello. Ya, silakan.
1: Oh, terputus.
0: Ya, terputus.
1: Tak apa. Boleh hubungi sekali lagi 0852-112-46. Dan saya nak teruskan lagi daripada Di Asan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada tiga stesen pada pagi tu, selamat pagi buat kita tiga katanya sedang layan menerusi 97.5 FM. Okey, itu daripada Di Asan. Baik, saya nak cuba lagi pemanggil tu. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
1: Hello.
2: Selamat pagi DJ yang bertugas tiga stesen.
1: Ah, macam kelala suara.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Jas.
2: Oi.
1: Apa khabarnya, Jas?
2: Baik,
1: Ngapai last minute call lah ni, Jas?
2: Alangnya.
1: Nampet.
2: Sibuk, ma. Malah sudah pulang tadi tu. Dapat, tadi baru dapat.
1: Oh, alhamdulillah. Cuaca di Sepitang macam mana, Jas, pagi ni?
2: Di Sepitang pagi ni cerah. Tapi macam bukan hujan je ni. Abang-abang dong kita.
1: Oh, mau di tiup-tiup itu.
2: Dia jadi hujan. Balai kau ni apa? Pandai niup-tiup tu ya.
1: Oh, apa je payah niup tu?
2: Oh, dah payah kan niup tu.
3: Indah.
2: Atau lain tu ya, ada hanya dikit kali tu.
1: Apa rancangan hari ini, Jas?
2: Tidak ada. Di rumah saya ni, santai-santai.
1: Oh, santai-santai saja.
2: Gimana cuaca di Limbang?
1: Cuaca di Limbang awal pagi tadi cerah, Jas. Tapi nak tahu waktu ni lah.
2: Ya, kan?
1: Tapi biasanya kalau di Limbang ni bala patang hujan ya.
2: Oh, sama je sini tu.
1: Oh, sama.
2: Oh, baik ni pagi ni kalau cerah, yang baiknya mengail.
1: Oh, mengail lah.
2: Pagi-pagi ni pak kalau cerah mengail pak.
1: Oh, apa yang ada tu, udang kah, ikan kah?
2: Macam-macam ada. Apa saja lauk ni tu ada.
1: Oh, siap tu.
2: Aku kalau aku mengail apa ni mencairkan bawang. Mengail di sungai.
1: Oh, aku kalau biasanya mengail di ano di pasar tamung ini. Ah, oh, green tea dapat.
2: Oh, atau umpanya oksin ni tu.
1: Oh, milih ngailah.
2: Alah ngailah. Oh, atau mudah lebih tu
1: ah. Oh, mudah lebih mana tu?
2: Oh, aku ngail di tamung ya kau.
1: Okey, baik Jas. Teruskan dengan ucapannya Jas.
2: Salam ini saya tujukan buat DJ Pas, DJ Izwan, buat orang yang mengenali diri saya, di mana saya berada, selamat hari Minggu, selamat bersantai. Buat adik-adik saya yang bergelar Ibu, selamat hari Ibu. Buat ibu saya yang berada di Brunei, selamat hari Ibu.
1: Yeah.
2: Buat pedian-pedian lah. Di mana saya berada, selamat hari Minggu.
1: Okey.
2: Oh.
1: Ada lagi, Jas?
2: Banyak pulang ni kan, dah. Lain dah.
0: Tutup terus, Jas.
2: Stok dulu untuk minggu-minggu.
1: Simpan dulu, tahu dulu.
2: Oh, simpan dulu, Pak, ucapan itu. Karena dulu, karena, apa ni? Dia tulis dulu. Lalu siapa minggu depan? Buat DJ Sah, selamat berkenalan lah.
1: Iya. Yeah.
2: Nijista, kawan-kawan DJ Pas tu yang ada menelpon tadi, selamat berkenalan. Tidak lupa juga buat N yang berada di Sabah.
0: Mun
2: sudah di Sabah tu, baik tak berjalan ke no ke Kike, ke Pengsopeng, banyak banyak.
3: Yang ada mendengar tu.
2: Menang apa kata ya kalau ya no.
1: Boleh singgah ke Sepitang aja.
2: Kalau ini tahu ke Sepitang. Sebentar ada di Sabah tu berjalan ke Sepitang. Kalau di Kiki tu balik banyak supeng.
1: Betul.
2: Supeng ke anu ke mana-mana lah saja. Supeng goplek. Batu lah.
1: Okey, itu saja.
0: Baik.
2: Itu saja.
1: Baik, terima kasih Jas.
0: Terima kasih Jas. Okay,
2: lagi.

0: Okey.
1: Yeah, selamat berhujung minggu.
2: Bye. Okey, itu dia Just dari Sepitang, Tia dan juga Zana. Macam mana ni Zana ataupun Tia? Kita nak berhibur?
1: Jom, berhibur dan tutup.
3: Terus tutup tabir.
1: Apapun, terima kasih untuk semua. Selamat hari ibu. Kalau dari Miri, terima kasih juga buat Zana dan Anne di Limbang. Zana di Bintulu, terima kasih. Dan buat pendengar juga kita juga, terima kasih. Apapun lagu-lagu permintaan kita akan tunaikan di jam yang ketiga nanti. Bye-bye dari Miri dan lagu kita
3: penutup
1: dari Limbang. Penutup dari Limbang dan kata-kata akhir Zana.
3: Kata-kata akhir apapun, terima kasih Tia, terima kasih. Terima kasih juga rakan-rakan Technical kita yang turut menjayakan siaran Halu kita pagi tu. Terima kasih juga pendengar Halu. Apapun dari Zana, selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu hebat di dunia.
2: Betul. Ya,
3: itu je.
1: Silakan end dengan penutupnya.
2: Baik, untuk lagu terakhir pada pagi itu.
3: Kata-kata akhir.
2: Sebelum kita berhibur, kata-kata akhir dari end seperti yang Zana katakan tadi. Terima kasih kepada rakan-rakan MCR. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar kita. Terima kasih kepada Tia, Zana dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Dan selamat menyambut Hari Ibu kepada ibu-ibu di luar sana. Dan sebagai hiburan terakhir, lagu daripada Datuk Sharifah Aini dengan lagunya Mawar Putih buat Mama. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.

sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
6: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
2: Dengarkan Geng Sambat Radio kita ni, pasti di hati 9 pagi
3: hingga 12 setiap hari. Assalamualaikum, kembali mendengarkan Geng Sambat Limbang FM 9 pagi hingga jam 12 tengah hari. Bertemankan N untuk jam yang ketiga. Hari ini Ahad 10 Mei 2026 Masihi bersamaan 22 Zulkaidah 1447 Hijrah. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang masih lagi kekal di frekuensi di tempat anda yang mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz dan juga di Medamit 94.5 MHz. Okey, teruskan kekal sehingga pukul 12 tengah hari dengan lagu-lagu sajian untuk anda dan juga perkongsian info-info semasa. Semoga anda semuanya sihat pada hari ini. Di samping apa jua yang anda rancangkan bersama dengan keluarga, mungkin juga ada yang tengah memikirkan apa yang nak dimasak pada sebelah tengah hari ini nanti. Yang tengah beristirahat di hujung minggu, selamat beristirahat kepada anda. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Geng Sambat 9.12. Baik, dengarkan lagu daripada kumpulan Kasawari dengan lagunya Teguh.

34 sen. Pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Alam FM, pasti di hati 11.32 minit pagi. Saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Saya mulakan bagi anda yang berada di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru dan Kampung Patarikan. Waktu Zohor 12.16 tengah hari. Waktu Asar 3.36 petang. Waktu Maghrib 6.25 petang. Waktu Isyak 7.38 malam. Waktu Subuh 4.52 pagi. Dan waktu Syuruk 6.04 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang tinggal di Zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Waktu Zohor 12.19 tengah hari. Masuk waktu Asar 3.39 petang. Waktu Maghrib 6.27 petang. Masuk waktu menunaikan solat fardu Isyak 7.40 malam. Waktu Subuh 4.55 pagi. Manakala waktu Syuruk 6.07 pagi. Dan info solat bagi anda yang tinggal di Zon Khas dan juga Zon 1. Untuk hari ini Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Dan setakat ini dulu end bersama dengan anda untuk edisi kali ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari dengan sajian hiburan dan juga perkongsian info-info semasa. 12 tengah hari berita dari Sarawak FM, dan selepas itu anda akan mendengarkan perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Baik, saya tinggalkan anda lagu dari kumpulan Slam dengan lagu yang tak mungkin berpaling, dan juga lagu daripada Raja Emma, Jejaka Idaman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Selamat.

0: Radio Tau, lutup membangyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Domo dari Jo, Domo Papu kena anda ke luk dengar tahun Papu bang Jo sini Jo Minggu, puluh Jo bulan 5 lak 2026. Mawang niat mepapu padpa dengan kinanak tamantinan luk setia di penak nginula tapu tau. Lema ba apu pulih da Jo radio tau bang Jo sini. Rat pukul puluh dua macam pukul talu pulih da Jo ni napa. Idi we RJ Grace pulih malu ngakam. Padpa dengan kinanak lema ba apu tau bang Mejo ini. Idi dong raya Jo tinan. Tinan-tinan, kuan kena nak dejur, luk tatanan tinan, luk ninger, apu tau bang pulima jojo sini, yapa-yapa pana inanmu, radio tau mala, dong raya jo tinan, idi tau merapat kena nak petaju, mulun, ngalap tua berur kesehatan luk do, mawang niat bang anid garab, idi pana, mulun mangun ku perwan, yapa pana suinan kena nak taman tinan, ya, luk tutuna kena nak tau lu dejur, luk ngeraya ya jotinan abang Josini ya apa apa pana di tahun nyeratan lamun-lamun aktiviti luka ruan ngadalan do ya bang gereja do ya bang kampung bang persatuan di bang persekutuan rurum-rurum lukudang ini ngeraya jotinan pebere bala do jotinan di bere sembayang di panat doa-doa bala-bala luka ngetua tinan-tinan lemaba tau maungku seburu tinan luka ngesak tetak rumah maungku awan di panat maungku lun luka dengan usaha tetak rumah tau ya petaju mulun maungku perwan ya pepanak suinan tinan-tinan luk ningar bang kerab ini di mau kena nak luk ningar siapa tema ngeraya co tinan tetak kebangsaan Kuala Lak 2026 bang negara tau bang Malaysia ya inda seteguh kasih ibu ina ya seteguh kasih ibu raben awatinan raben pijat awatinan godang ina ya jadi siapa tema ini kelirungan yang galak ratnan tua ratnan ulai niat ketabahan ratnan pengorbanan seburuk tinan bang ia mangunku seburur luk ngesak tetak rumah edi pana luk ngedalan ke kemana bang anun pana bidang na ya siapa agenda nasional kasih keluarga negara luk nang letep ajo ataupun tema ajo tinan tetak kebangsaan Kuala 2026 bang negara atau Malaysia ia ina seteguh kasih ibu idi ini ya ina paliang Opis Menteri Pembangunan Wanita tetak rumah di panak masyarakat KPWKM lemaba LPPKN nah ini kerana kaluk dengar ide jos ini jo minggu puluh jo bulan 5 lak 2026 ya ina ajo luka ginala ngeraya jo tinan bang aput negara atau Malaysia do jo tinan kuan amung tinan-tinan lukun dengar atau bang mejo ini

Naniubur maratu pululiwa ayat maratu lima lupa bala. Bala mo inalapung ku ajang dalanku. Hai Week Chelsea Litad Malado ningar program Dalan Melikan. Anida Jumingu pukul 2:30 pulida Jumingu.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp, ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, WDB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.

Dua benda dan cua, dong papu baru kena nak luk dengar tau papu bang jam luk kedua. Apa pula dan cua, radio tau bang cua seri jo minggu pulu jo bulan lima lak 2026 ini. Apu tau bang mejo ini ia nak cua apu luk tau pad-pad mepemung edi ngeraya jo tinan. So inan tau mani-mani dia. Edi do jo tinan-tinan, do jo tinan kuan kena nak dencur luk ke mangun ku seburur tinan. Jadi ya apa panak suinan kena nak tau merepet kena nak peteju ngalap tua burur kesihatan luk do idi panak mawang niat bang adit kerab ngadalan bebat idi kakaman kena nak tugas kena nak tanggungjawab kena nak mangun ku seburur tinan ya bang kuan tetak rumah tau. Jadi bang kena nak luk ningar info berita tau bang Munda dan Joy ni siapa pesta kebudayaan di pelancongan Bau Cinadang Pelian Miak Suatan bang kalender rasmi lak ngikak Malaysia kuan karabluka patun ini siapa menteri bempat ngerang seni di panak budaya Datuk Seri Tiong King Sing anda ngegalak siapa petulu kuan tau luk tutuna bawang tau Sarawak luk inan dok tagana idi unikna ratnana budaya etnik manin-manin biak ruan ruan promosi mangun ku produk ke bepat ngerang luk berpotensi kuan karbatu. Nah ini kabala menteri bepat ngerang seni di panak budaya Datuk Sri Tiong ya. Siapa bang kerap belum bepat dan mau bepat pena pinutu pele temina idi panak pele lutap idi sentiasa matar ratnan kebersihan kemudahan idi penak layanan idi pengalaman luka brand kuan lun luk mencing ataupun ngikak ataupun amik ngerang bang kawasan tau ya di siapa kebelana ini nanang letap oleh Bau kawasan Bau ini miaka mangun kusu ulak lun ngerang luka menarik luker with niat ini panak miak pekili dengan bebat-bebat ataupun daerah luk bakan. Jadi ya nampak bala aku nak kena nak luk dengar bang pesta kebudayaan di pelancongan Bau 2026 bang Bau. Ina ratnan aktiviti luk mangun ataupun pesta luk mangun bang bawang tau Sarawak. Jadi do munda dan cokan namun tau pada jumpa pada dengan radio tau.

0: Jom ada cok kena nak luk ningar di tahun year bang ruangan komen da Facebook Live Limbang FM bang muna da join ni. Terima kasih kuan tudak tudak buruk kena nak tau luk nengayut bang ruangan komen Facebook tau bang muna da join ni. Jadi terima kasih kuan kena nak tau Marjana Hiring, Didi Didi, jadi kena nak tau Rayati, jadi pernah kena nak tau Jorin Jawing, Dublin K Baja, Irene, Irnawati, Ibra Mat Akib, Igat, lagi di pad-pad dengan tau. Jadi Nur Kisti, kena nak tau Noriti Sompam, kena nak tau Agnes, Agnes Indai Robin, Ram Lili, Indai Rinta, Petrus Kedimus, kena nak tau Alina, lagi di pad-pad dengan tau bang muna dah join ni. Terima kasih mula. Ngecukup ningar apu boleh dah jo. Jadi tabi jo tinan kuan tinan-tinan lu ke depan barengan tau bang muna dah join ni ya. Jadi tau macam ruangan komen siapa kena nak tau Helen Elia, hai do muna dah jo pastor. Jadi kebalan ayah ni dua jo minggu kuan mu kena nak grace, dua jo minggu lah mubad. Jadi among tinan-tinan Tuhan ngeperwana tau kebalan. Jadi kena nak tau Jen Petrus, jadi dopli dah jo DJ, dopli dah jo lemubad. Jadi dopli dah jo kuan amung tau luk ningar radio tau jo sini, do jo tinan kuan amung tau dah jo rekabalana. Jadi terima kasih do jo tinan kuan kena nak Jen luk pad-padingan tau. Jadi terju nak kena tau Rining Peter Paris do pelih dah jo do mepapu lemubad radio tau Limbang FM. Tapi kuan abung tinan-tinan tau selamat jo tinan kebalana kuan metaluta DJ Mary, DJ Grace, idi DJ Roslyn. Terima kasih ngacuku sembayang idi pena bala-bala tabi jo tinan kuan petugas radio tau di pana petugas Limbang FM ya. Edi do jotinan kuan among-among tau do muna da jo petuju pandangan radio tau.
1: Ruat gala-gala luk nama tu mengapa maruah atau ngembena seseburur ilai retnan ngecing rapang arang lumula ngikit susah kesehatan mental melepung salah terawih luk miak pusak perpaduan idi ngecing kesan luk data atun ekonomi ngerapu keselamatan negara. Geli kekinanak Seksyen 233 Akta Komunikasi idi Multimedia AKM 1558 debepat hukum maksimum RM50,000 atau ruang nutup namalah selak atau dua-duana seranga. Nelun luk makripe salah ngeceku ngeruat galak palsu. Ngeceku ina kinanak pituan paling melio gerep ngeruat galak-galak luk ruan maca idi ruan ngerima. Uwe Joshua Veron malah ini pat-pat dengan Radio Town.

0: Di nombor dan cok kerana akan luk dengar pukul 2 pulih dan jari napa atau itan kupad pada dengar salin berita mambala atau sepulang di pangan atau papu baru bang jam luka kipa di program luka kipa lembah putau bang puluh maju jauh sini ia ina program dalam meligan di info atau setajuna ia ina ratan NSRC siapa NSRC ini ia ina National Scam Response Center. Luka tipat bang tuduk jubulan 10 lak 2022. Luka mangunku pusat penguatkuasaan utama bang ngelesai ratnan saluk usin cyber, penipuan kewangan cyber ya. Jadi siapa ia beroperasi 24 jam bang seminggu. Ilongna beroperasi anid kerabla jadi siapa ada pernah bertugas bang cuti umum 24/7 aku dah ingat ya. Jadi siapa sebulan talian khas NSRC luk tau patut kali ia ina liwak-liwak tuduk intervensi perju luk mia ke menyekat ataupun luk mia ke ngegak ratnan aliran dana. Aina ya. Jadi siapa pengesanan dana masa nyata, jadi jejak transaksi luk mencurigakan. Kurang ina ya. Jadi bekan ratnanina ida pernah mia ke ngegak ratnan akaun secara perju idi akang drastik patun akaun keldai. Jadi bakal datang ini penguatkuasaan tegas ini kekem padpad rentas agensi padpad dengan NFCC, PDRM, Bank Negara Malaysia, ini industri perbankan, ini telekomunikasi. Jadi siapa akang smart enforcement pernah ngegalak komitmen perita bang matar ini pernah ngelingat rakyat lemah bang jekang luk perju lapen lemah bakon koordinasi bersepadu ini pernah ketegasan undang-undang ya. Jadi kudang tahu mangun kumangsa skem kudang tahu ataupun kinanak tamantinan mangun kumangsa skem tahu miak peteju call ataupun nawar nombor liwak-liwak tuduk. Liwak-liwak tuduk ya. Jadi ini kerana kalau dengar cukup bang karabini mula angun skam skamer di mana-mana bang karabini ya. Jadi ini nombor lu perlu rontong rawe ini nombor National Scam Response Center NSRC luk beroperasi 24 jam ini nombor na liwak-liwak tuduk. Liwak-liwak tuduk ya, liwak-liwak tuduk. Ini ya. Jadi mau kenalkan lu dengar dong udah ada joke kan mung tau sekuat baru. Tak patut cepat pandengar apa pulih dah joy di pukul jam nak kini pukul 1.50 minit tamu dah ada joke pukul 1.50 minit mun ada joke.
1: Dalam Merikan. Hanya ada joke minggu pukul 2:30 pulih.

Apa terang undang-undang RUU Miak Ruan Ngelesat Bang Pemumiting Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Luk Ngimun Ratneba Mejing 20 Jabulan 5 ini. Speaker Dewan Undangan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Nemala rang undang-undang ini ia ina RUU Lembaga Padi Idi Beras 2026 RUU Perbananan Pembangunan Ekonomi Sarawak Kurungan Pindaan 2026 RUU Perbekalan Kurungan 2025 2026 Idi RUU Perbekalan Kurungan 2026. Sebelum usul biar keluar ngelesat Bang Jo Telu ini Ratnan Adun Jamoreng Datuk Dr. Juanda Jaya. Pemumiting ina miak ruan yang di Pertuan Negeri Tun Pien Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngimun rasmi neba. Telu ratu telu puluh telu itun lisan idi lukin ayud ina ngerima ratna telu puluh liwa adun. Na ina nitun luk tinulak. Upis Premier Sarawak ngerima itun abudula ia ina kinula 50 itun. Ia nama laku dan ina kera pemung media pengemiting Pra Majlis Kerab Ngimun Pemung Meeting Dewan Undangan Negeri Dai Kuching. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Nenggala Nainan Bala Idi Putut Kekipet Bekatu Renan Ngimun Nambah Kinula Pulu Tudu Kerusi Dewan Undangan Negeri Sarawak. Rang Undang-Undang merapu ratnan hal ina pengemo bang bulan tuduk lak nalem. Putut kekipen ngemo nana litap mayak peraturan mesyuarat 32-3. Ia pinutu ngegalak kurang ina pertambahan, kurang inan pertambahan kerusi Dewan Undangan Negeri mia keruan ngimun bang pilih raya umum bawang luk mejing ini.

Kad konsesi bas.my. Mia keluar merekuan anak sekolah form 6 di Pelatih Institut Latihan Perita Bang Aput Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok namala inisiatif ina inan ngurang belanja anida joy di ngetua tubuh tatan nguit lun mula patun bubun mangudulun. Lele 2,356 anak sekolah form 6 di mala 3,200 pelatih Institut Latihan Perita Bang Kucing di Semarahan miak ngerima samal ina. Majeng bulan 4 lagi ni kenulak 15,283 burur pengah dengan daftar mangun kulun ngimat kad konsesi bas.my Bang Aput Negara. Lun luk makai penutup paling makai seduduk na kemudahan luk pengetinina kuanda. Selama ini perita malam dan ngerana tindak ke keman bas.my ambil bandar sekunder bang fasa kedua timur nanapa. Megalak menteri pengangkutan fasa lupun pun ina nomor esir kuan ibu negeri bang Aput Negara. Perita bang karabini nanya ratnan keperluan na inan ngeranat tatad nguitina me bang bandar kedua di kata lulu raya bang Anit Bawang bang negara. Sarawak inan tudak-tudak bandar sekunder penting luk perlu sistem tatan nguit luk mula idi do pipin mepad gudang sibu idi bintulu. Ia miak ruang imun secara tetak-tetak mayat tarak idi putuh namio baru.

0: Radio Tau, lutup memangnyat.
1: Rakyat luk bertanggung jawab, ya ineh rakyat luk mawa nan negara. Ngado borur ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ineh miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Radio Malaysia, 5 FM.
3: Anja dua telu, anun bala muyu.
4: Empat lima enam, merapat namuyu, nama dadam.
5: 5 FM, acak 4.5 MHz. Radio Tau.

Dah boleh dah cakap papu baru kena nak luk dengar tahun papu macam luk ke kipad. Apa boleh dah cakap radio tahu bang cakap sini jom minggu. Puluh jauh bulan 5 lak 2026. Jadi mohon niat mepapu di najur rantan program tau. Lama bapuk tau bang majoi ni. Dong rejo tinan. Kuan tinan-tinan. Luka ningar apu pulih dajo radio tau bang kerab ini. Merapat na tau. Mawang niat bang anid kerab. Ngalap tua burur kesehatan luk do. Jadi amung kekeman luk ruan tau. Nalan dengan do ya. Jadi mau kerenda ke luk ningar. Pertaju ningar apu pulih dajo bang pukul 2:30 napa. Taitan kupat pada ningar wata program luka kipadiana program dalan meligan. Jadi, arang info lu kita tahu bang majoi ni, ia na taupian ngegala siapa ajo ataupun irau jolun bawang pesta ya pesta jolun bawang ataupun irau jolun bawang kuan lak 2026 ya kruan ngatur dari stadium tertutup lawas makana tanggal 2 mecing 5 jobulana tuduk lakini ya imun rat 2 mecing 5 jobulana tuduk lak 2026 dari stadium tertutup lawas isu apa irau jolun bawang lakini ia ina edisi ataupun kuak luka teluk puluk liwak atau ngatur ratnan irau jolun bawang ya jadi siapa sekuat ini luka ngatur ratnan irau jolun bawang tau pengerusina kuan pengerusi malam kebudayaan malam kebudayaan ia ina Zehekel Pinch Zehekel Pinch ina adana ya jadi selepas ina kena ke luk tinggal pengerusi padbad ia ina temenggung atau lun bawang ia ina temenggung Davis Paragudan di presiden kelab lun tau KGLT kena nak mag par, mag parag di pana mantan presiden persatuan lun bawang Sarawak kena tau Jerry Siran Dr. Ipoy di pana Robin Lusong aida ni ia nak arang komiti ya komiti luka ngatur ratnan malam kebudayaan di pana irau acolun bawang sebab ini festival ataupun pesta atau irau acolun bawang sekuat ini miak ngegalak ratnan kebudayaan di pana ngegalak ratnan road jadi bekan tanina siapa pertandingan ruranulung di pana padan luk burung miak ruana ngadalan. Jadi kuantau lupian kelik ratnan galak-galak daripada info apa kata dengan irau jolun bawang Kuala 2026 ini tau mia ke near daripada maya atau follow Facebook irau jolun bawang Instagram daripada TikTok siapa tau mia ke berhubung apa teju amekku bempat ngatur ia na ame dan kena nak tahu raca mulung dan talian 0 jeliwa 8 60 60 35 ina ratnan info apa kata dengan pesta ataupun irau jolun bawang kuan lak 2026 luk mia karuan ngatur bang bulan tuduk ya bulan tuduk bulan tuduk 2 mejing 5 jobulan tuduk dari stadium tertutup lawas. Dah benda-benda cokwa namung tau.

0: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Faktor kesihatan burur perlu inan pimaran sier luk meberat, palena ngecing susah kuat lun beken, ngecuku ina ngekalai norma-norma luk meberuh, idi petecu maya SOP COVID-19 luk pengelitep. Matar burur, idi matar among lun libut kinana.
2: Nani ubur meratu puluh liwa ayat meratu lima lupa bala. Bala mu ina lapung, ku ajang dalanku. Hai, Wik Chelsea Litad Malado ningar program Dalan Melikan. Ini dan jo minggu pukul 2:30 puli dan jo.

0: Dopoli dan Cok kerana ke lu dengar tajun atau itan kupadpa dan dengar program Dalan Meligan.
1: Dopoli dan Cok di ngubur Tuhan mapapu sekuat baru lema bapu tau bangarwat program Dalan Meligan. Aja program lu keruan tau mebat inan tau dengar sekamu bala Tuhan lu mangun ku akan kuan rohani tau. Manit-manit buruk ini apa penasaran kena kuna dengar bang kerap ini merapat na tau mia kanina kerap sekamu ini pad-pad dengar bala Tuhan lu mia kitan Pastor Yusia Labo. Jadi lawas ibadat lu kamia ke pendengaran tau lama bapu pulih dejo program Dalan Meligan ini ya ina lutep mawang niat. Edi kerap nate ina tapad pariten kuningar nani rat pasta stip balang.

Salam. Mawang niat ang karabini tau pian na ningar balatu hanta tau miak mapapu bang ningar balatu han ena bang program dalan meligang ini ngubur Tuhan. Karab nata tau sebadak ratnan balatu han sembayang tau atun. Sembayang tau. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, mawang niat kay ngubur Tuhan. Idi karabuluk pelabado, sebulang karabuluk nan kay miak ningar balamu. Tuhan Yesus tolong, ikoy didingan kay di Rohol Kudus Tuhan, makay hamba muluk idi madak bala Tuhan, dan ngaperwan among-among kay idi anak-anak Tuhan, luk idi garegan ningar bala Tuhan, palero maligan luk miak mada na kay di malun magala ratnan kebenaran bala Tuhan. Ngubur Tuhan, pale bala Tuhan ini mangun kuperwan kuan among-among kay luk ningar. Ngubur Tuhan, haleluya. Bangadan Tuhan Yesus kay sembayang. Amin. Tahun niar bang surat Tuhan, bala Tuhan luk dia nantau si bada bang karab sini. Wipian maca bang aja Tesalonika. 1 Tesalonika bab 45 ayat 16 atau ayat 16 majing ayat 18 an ko maca. Talu ayat. Aja Tesalonika bab 45 ayat 16 majing ayat 18. Iya pabala ko dang ini. Do muyu magay mawang niat idi sembayang dengan na malawa. Idi mare ubur ratnan luk among-among ngajaku ini pian Allah bang Kristus Yesus kuan muyu. Kadang tau niar yana ratnan na pembacaan tau yana amada ratnan luk pian Tuhan kuan tau. Anun luk pian Tuhan kuan tau? Kaburi na bang pembacaan tau ya na lutap mawang niat sambayang dengan nama lawa mari ubur bang luk among-among. Jadi lawa sibada luk pianwan kungwit kuantau bang karab ini ya na ratnan lutap mawang niat. Lutap mawang niat. Bang ayat 16 madaina. Jadi kudang tau niar ya na lutap mawang niat ini pa ya na mawang niat bang among-among keadaan. Dalam segala keadaan apapun tau mawang niat kaburi surat Tuhan. Jadi kerap tawa nata niar anun-anun luka bahkan wipian nguit na tau yan sebulang cerita. Miak nguit wipian nguit sebulang cerita kuantau. Cerita na kudang ini. Bang sebulang bawang raya, bang sebulang bandar, inan sebulang lun badagang atau lun toke lah. Lun toke. Jadi bang serukan tudak-tudak laki na, ya bang bandarina pelabatuan na menantang kekristenan. Naya mawang niat kulun manu. Naya mawang niat, naya manu ku, gereja ta, rumah Tuhan. Ia wenan tantangin na. Naya wenang lawan. Naya mawang niat. Jadi bang sebulang sekarab atau bang sejo minggu. Bang sebulang karab. Yan na bang sejo minggu. Danak-danakin na. Ame bang sebulang sidang. Bang sebulang sidang bang bandarin na. Karab ya majing bang sidangin na bang sejo minggu. Ame bang rumah Tuhan na bang gereja. Danak-danak lun niar nana. Majing day. Ngajak ku among-among lun bang bandarin na. Kali lun niar na. Palaba menantang kekristenan. Naya mawang niat ku lun manu. Yang ngalawan rumah Tuhan ku dangin na. Naya mawang niat. Jadi danak-danak ya na bang sebulang ajomigu. Idi ya mek bang sidang pa. Harabia majing bang sidang bang tebupun day. Anun kaburi pendeta nana. Ide nang wit namu ini tunge kaburi pendeta nana. Anun kaburi na? Oh, lawe ku sebulang kaburi na. Anun kaburi pendeta nana? Nake iko ni sebulang lemulun luk dia tudak tudalak pem
menantang lun manu menantang ngalawan gereja buri pendeta nama. Jadi kodang tahu niar buri pendeta nana ame muda kotonge ke buri pendeta nana. Jadi buri napa inan pendeta nana ia jawab nan pendeta nana memang wis sebulan lamulunduk badagang bang bandar ini ke buri na. Bang 20 lak wis pang badagang mangun kutuke bang bandar ini. Karab kunier mula lun ame pabali bang kadai ko. Me malibarang ko kaburina. Inan lun 5 atau 6 burur. Kunier nada ame anid-anid karab ida me pabali ame malibarang bang kadai ko. Bakan ayo dah. Malun, malun, bakan ayo dah. Memang ida bakan ayo na lun bakan. Ida merasa mawang niat mo. Bawang niat dah. Karab kuniar na dapat ngajak awang niat dah. Uy, panak, panak mawang niat na dapat. Bakan tutu ayo darat na lun bakan kaburi na. Jadi karab kuniar na dah. Awang niat kuniar na dah tak. Ngajak widainan awang niat. Karab idami pabali barang na gupa. Nawi ngalap raga na among-among panu-panu na dapat. Kudang pidamali barang na gu ragali mga pulo. Wan kumotong. Napa we rabu-rabu we ngalap 40 mo, 35 mo, raga apan ko pa. Ngajak we mawang niat. Nir awang niat da. Mangon ko sebulang pingindul plabado. Menyenangkan kaburi tokain. Idi pun ko ame tonge ni, ame bang sidang ini. Menir anun luk kudang apa luk satu tunah kaburi les ini. Jadi karab idaluk me bado niat ini mek nagku mawang niat ini mek nagku kudang mempromosi kudang mada anu de dida nagku kabur ini idi pun ku pian amek tonge ni amek nier sidang ni anek pian mek bang tabu pun ini kaburi toke ina nan pendeta ana jadi kudang tau nier ya narat nan cerita ana pa rat nan cerita ana. Macing lamulun lok dia magata ko sidang namon di magataya ko gereja magataya wan nang alawan lun manu pa lun Kristen pa nakini ame bang sidang ya pa anun lok ngano nana ame bang sidang ya nang adsa ko lamulun lok tudak burur lok ame pabali nana magay me pabali nana mawang niat da menyenangkan hati to ke dida. Jadi dipun makinat-niat mek nier bang sidang pa mek tabupun. Jadi kudang tau nier cerita ina pa. Awang niatina sematuna yena matu-matu ya awang niatina mangun ku peruan kuandun bakan. Kudang tau mawang niat tau mangun ku peruan kuandun bakan. Awang niat ina adalah peruan kuandun bakan. Ngajak ku ia menyenang hati orang lain. Mapad kudang toke ina adepa. Di karab lun luk ke dia, lun manu ina mek pabalian na pamawang niat pa. Rasa bahagia kudang buri di lun di pa. Oh, itoke pa na. Ini merasa mawang niat pa. Mawang niat na pa. Pad karab ida na pabalian na toke di pa. Mayang alap raga panu pa. Ina doa na. Mawang niat. Jadi kudang tau niar mawang niat ini ta ia mangun ku peruan ta jadi awang niat ini ta kaburi surat Tuhan suatu kesaksian ratnan ulun tau sebulang. Sebulang kesaksian ia ratnan ulun tau kudang tau letak mawang niat. Dan kudang tau ngerawe mawang niat ini ta kaburi surat Tuhan ia seakan-akan menarik jiwa kepada Tuhan. Ngalap lemulun amek matun Tuhan. Ina awang niat deh. Kodang tau niar. Jadi kodang tau niar ta awang niat na ta. Ia na. Ina sebulang. Ayu luka seakan-akan. Menyelamat na lun bakan ta. Mari ulun kuan lun bakan. Kodang tau niar cerita ina deh. Muda toke di amek nakap sidang pa. Amek semuat bang tebupun pa. Ngajak kuya nakinat niat. Ratnan. Awang niat dak tudak lun manuluk mek pabadinan dah. Luk balai nena adepa.
Jadi awang niat na pana yena sebulang ayu udang apa miak menyelamat na lunbakan. Miak menyelamat na lunbakan. Jadi kudang tau ngarawe pa. Di ulun awang niatina sebulang ayu ulun tau luk meraga pakiung Tuhan, luk mulia pakiung Tuhan, luk mulia pakiung Tuhan. Kudang tau niar yena bang balik 48 ayat 30. Balik 48 ayat 30 luk pabala kudang ini. Yena ini balik Raja Soleman. Balik 48 ayat 30 luk pabala kudang ini. Idi iring nah, iring Tuhan. Mapad kudang lun luk milah mudut. We luk inan nah, inan Tuhan mawang niat. Anid-anid ejo. We magay mawang niat paakyong na. Kudang tau niyer, ini Raja Soleman. We magay mawang niat paakyong na kaburi, Raja Soleman. Raja Soleman magay mawang niat paakyong Tuhan. Jadi kudang tau niyer, kudang apa niat Tuhan pa? Jadi Tuhan mawang niat, na tau luk mawang niat, anid-anid ejo. Kudang pembacaan ini bang pembacaan ini. Jadi we look inan na mawang niat anid anidajo kaburi Raja Soleman. We look inan na mawang niat anid anidajo. Anid anidajo Tuhan mawang niat na tau pa. Kudang tau ini inan awang niat. Jadi kudang ina buri surat Tuhan. Kudang tau lutap mawang niat Tuhan mawang niat na tau anid anidajo. Kudang tau dia lutap mawang niat. Jadi kudang tau niar pa. Anun lukpian Tuhan na tau. Maya kudang apa pembacaan tau na adi. Yan na lutap mawang niat. Lutap tau mawang niat. Sembayang dengan na malawa. Mare ubur bang luk among-among. Lutap mawang niat. Kudang tau niar. Anun tujuan. Atau anun ulak ulun tau. Anun tujuan atau anun ulak ulun tau. Yan na tau ulak ulun tau menyenang hati Tuhan. Menyenang hati Tuhan. Kudang tau niar sebulang nani. Yan na menyenangkanmu, senangkanmu. Kudang tau niar sebulang nani, wipian nani ini. Kudang apa tau mulun menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Tuhan.

0: Iniulak ulun tau. Tau harus menyenangkan hati Tuhan. Nganau ulun tau munad maya bala Tuhan. Pad Tuhan mawang niat na tau. Nganau ulun tau yana mulun maya bala Tuhan. Ratnan awang niat tau yana mangun ku peruan kuan lumbakan. Mangun ku peruan kuan lumbakan. Kudang tau niar bang surat Tuhan. Yana tau harus bangun ku tuju. Kudang apa tau mawang niat. Ngawang niat lumbakan. Nyenang hati orang lain. Yana tau mangun ku tuju. Tuju ina ngajing lukmen kuan tau. Ngajing awang niat kuan lumbakan. Tau harus mangun ku ajang tau pak ta. Mangun ku ajang tau ta. Kudang bang Matius 5 ayat 13 dan ayat 14. Tau harus mangun ku ajang. Ina ayu na tau miak mawang niat dan ngajing awang niat kuan lumbakan. Yana ratnan awang niat tau. Jadi kudang ina surat Tuhan. Kudang tau niar. Yena menyenangkan hati Tuhan. Ina sebulan ulun luk pelaba meraga. Sebulan ulun luk pelaba mulia di hadapan Tuhan. Mulun mawang niat. Sebulan ulun luk pelaba mulia pakai ung Tuhan. Jadi pun selabak tau bang tanah ini. Mulun bang ulun ini. Tau harus lutep mawang niat. Lutep mok mawang niat. Kudeng na mok. Bala Tuhan lukuan tau ningar bang karabini. Tuhan Yesus memberkati na tau. Amin. Amin.
1: Idi mo kudang ina sa kamu bala Tuhan. Luki Jing Pastor Yusia Labo diningar tau pad palama bapu tau baru program Dalan Malikan. Dengan ulus ibadah ajo sini. Lutep mawang niat. Terima kasih.

sarukad minggu baru ini, edi lutap tupad maraban bang anu di bayak tau nan Tuhan lunluk nangolun na tau. Edi papuk baru, Tuhan Yesus ngaparuan.

FM. Di tabiat jotinan sa kwa baru kwan na kinanak dejur luk ningar apu puli dejo bang puli majojo sini apa ya papa nak sunan. Di tabi puli dejo kwa namung tau mapapu baru bang John pa pad padengan rum sekerja luk bakan. Tau mapetadian ni dengan Nani luk kipad.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita bergelar ibu. Menerusi perkongsian di Facebook rasmi beliau, Datuk Seri Anwar memuat naik sekeping gambar Allahyarham ibu beliau Cik Yan Hamid Hussein bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail sebagai tanda penghargaan dan kenangan terhadap dua insan penting dalam kehidupannya. Hari Ibu disambut di seluruh dunia pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun. Seteguh Kasih Ibu diangkat sebagai tema sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan 2026 pada hari ini. Kerajaan Negeri Sarawak merancang untuk mengambil alih lebih banyak entiti dan aset strategik Kerajaan Persekutuan bagi memperkukuh ekonomi negeri selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata langkah itu penting dalam memperluas penguasaan ekonomi negeri sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Sarawak, khususnya dalam sektor teknologi dan industri baharu. Tambahnya, dalam tempoh 6 tahun lepas, Sarawak telah mengambil alih beberapa aset dan entiti strategik daripada kerajaan pusat, antaranya Empangan Bakun, Pelabuhan Pintulu serta Mas Wing Sdn Bhd. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia bukan bermaksud mekanisme sedia ada tidak terkesan. Sebaliknya, tidak berkesan. Sebaliknya, bagi menangani persepsi rakyat terhadap ketelusan proses aduan dalaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, mekanisme sedia ada iaitu Biro Pengaduan Awam tidak semestinya gagal. Namun kerana berada dalam struktur pentadbiran kerajaan, maka mendorong kewujudan persepsi dalam kalangan rakyat terhadap ketelusan serta hasil sesuatu aduan. Tambah beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan keraguan dalam kalangan masyarakat untuk membuat aduan. Selain memastikan setiap laporan salah laku diteliti secara serius tanpa unsur berat sebelah. Membina lanskap media yang kukuh, bebas dan berwibawa penting untuk Malaysia dalam menangani cabaran di bawah perubahan iklim serta kemajuan pesat kecerdasan buatan AI. Timbalan Pengerusi Majlis Media Malaysia, Premesh Chandran berkata, peranan kewartawanan menjadi semakin kritikal memandangkan komuniti di seluruh dunia sedang bergelut dengan kesan perubahan iklim, gangguan teknologi dan pengaruh AI yang semakin meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salhuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Jadi keretan turun lam genau.
1: Bonjour sahabat, salam sejahtera, salam rindu jati di Mosli yang bersama untuk pertemuan dalam Seri Badau. Pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM untuk edisi Mopor Kedah Bulan 5 tahun 2026 bersama DJ Brozam yang akan bersama Namiun. Memuluh tak titik sebab pukul 6 so pada wakil no, dalam jam yang memuluh. Bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan suara terlalu dapat puncak prestasi, rancangan lagu asal siaran ulangan untuk ada itu pukul 8 titik akan berhenti Sogol untuk mengawal berita terbaru berita RTM Kuching. Pukul 5 berita nasional terbosan berita radio RTM Kuala Lumpur yang pukul 8 sampai pukul 5 titik akan bersama lama pertemuan titik untuk rancangan asik bersama Brozam. Sementara pengusaha berita pukul 5 titik akan bersama lama pertemuan titik untuk rancangan seleksi untuk minggu. Jadi terus bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan lagu asal siaran ulangan untuk pertemuan edisi Mopor ke-5 tahun 2026.

Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Okay, terima kasih di nomor sebuah lagu tada Willy Doming, lagu yang terdengarkan sepatah kata bersama alam pertemuan untuk rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi jam yang molo-molo. Okay, aku akan terus ngibit muyun bersama alam pertemuan itu untuk ngongau lagu asal untuk perkongsian untuk di ngongau bersama alam pertemuan kali itu yang bo lagu asal Salite akono tiap nasib anak masa adau ite yang ombo tiap ite akono tad selutan anak binting. Jadi ada ngalau boleh sehatnya Muslim, terus saja bersama nyugu pertemuan jati lam sari berarti lam rancangan suara talu pendapat puncak prestasi lam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM. Jadi jati sudah tentu no lam kenal.
1: Lada limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu sere padau, selalu pukul apat sere padau. Bersama program suara talu pendapat, puncak prestasi.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, puncak prestasi. Suara 34, puncak prestasi.

0: hanya berkongsi keterangan. Suara tak berdapat puncak prestasi. Radio Jati, sudah 1-0, Lamgedam.
1: Lain rat natip muyon lo, lo yama muyun tagulo bagam tagulo.

10ปอยนานักบาลทางอนาคตสุดาจะดิสโซไล่กุ้งกอด

Nulait suma sa daulo dagang, daulo labit potong di gulo, umatlon yo pa o panday. Dai dami kuanan baku kibang, kuano. Muncai saja muyun barang, anak tak mati nyukul.

anak bakang lang anak baku sudah moncoy cai na tip muyun sudah ago kogono laed mato dole kot jami indu ina nagono indu yama amoyo Gulu gulu gulu gulu gulu Naid tiap naid gulu Gulu naid muyun bilay Layamat muncay nasib dagang Gang gulu sudah munjadi Betaku munjadi Mato jami munjadi Jadi mato jami duri.

Ait ba kuda da la e. Yap yap do do de. Yap yap do do la. Netako jate sota dagang debo jo pa dagang manisai. E manis jika jate kado mayan. Dodo kado mayan jate soda sana. Nakin chan muchay jate muchay nasi. Tika jate soda duduk minum, tika jate aul. Debo pompo masa jati. Dedo bergantung manis air kemami. Tato gunung ringot ringot tinting dewa tanah ringot ringot tabung gunung bak di kajati masa aldi bopong pong di kajati gantu ayah mah mani pandai anak kecan menjawab ke pandai ikau kau bunuh nakon kau anak nak kawan jati baku duduk dut baku duduk minum masa kado mayan jati bunuh jualai kata kami alai kirona บ่ดูบ่ดูบ่ดูบ่ดูได้บ่จะนักเก็บปานักมาก่อนบ่ดูบ่ดูกระดูกมายังมาดินบ่ดูบ่ดูเป็ดบาโคเกดังโคอานันยามิเปียสานาตาเปจานดังบาคูอานา Na ko, no ko no ko no no no naet mo sa kung pagtikaw, kago no naet bako ko no no naet masabako no no no ko no kado mayan na ako no na ako. Buka apa zaman kau buka apa motif di kalau

0: Larang limau atau onom atau minggu. Pukul tali saya padau, selalu pukul apa saya padau. Bersama program Suara Tali Pendapat, Puncak Prestasi.
1: Oke, terima kasih Dagus ya bersama mea lagu asal yang tenangkan tiap nasib anak masa ada ite dan selutan anak binting. Yang setahus no, kali ite aku akan ngibit muyun ngongau lagu asal yang tenangkan anding kanda sayang tada luara linggang mea berangin nyamo. Sementara jelama yang ngisil biula, you know, Jaludin Paka. Jadi, itu lagu asal yang kedua ya Jemaah Slid untuk pertemuan Jatilam Serbedote. Sekali lagi, you know, lagu asal yang tenang ngaran Anding Kanda Sayang Tada Luara Linggang mea berangin anak Yamo. Sementara jelama yang ngisil biula, you know, Jaludin Paka. Jadi taus bersama nyugut teradu jati sudah tentu no lam kenal pertemuan dan rancangan suara terdapat puncak prestasi.
0: Perindah, maya perkongsi keterangan.

setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Lara Limau atau Unom atau Minggu pukul kali sore padau selalu pukul 4 sore padau bersama program Suara Tahu Perapat Puncak Prestasi
1: Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Okey, jemaah muslim, lagu saja kalap ngongau, lagu asal yang tenangkan anding kanda sayang tada luara linggang berangin yamo yang ombo jelama yang ngayam biula ino Jaludin Paka yang ombo senyap ino kumai jemaah muslim jati aku ngongau ani lagu asal yang tenangkan tiap nasib anak masa ada itu tada selutan anak binting yang ombo jati kakak lagi bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan suara Talu Pelapat Puncak Prestasi untuk segmen lagu asal dalam pertemuan jadi untuk edisi kali itu jemaah muslim. Oh jemaah muslim, jadi akan ataupun aku akan narus lagi pertemuan jadi dalam seribu adau itu. Yang umbo aku akan ngibit miun ngongau talu lagi lagu asal yang umbo jadi akan kalap ngongau pengoi tiklano you know lagu asal Gambus Penyatung. Setahusno jadi akan ngongau sekali lagi tigi bebanci iad anak kuda ragam tad keke kabul anak yosok yang bo sojap ino jadi akan ngongau dulu tigi harmonika tad sindoi anak bunsu yang tenangkan tigi padian lagu joget. Jadi tahu saja bersiaran juga di Mang FM pertemuan untuk rancangan Suara Talu Pelapat Puncak Prestasi segmen lagu asal.
3: Belinda Maya berkongsi keterangan Suara Talu Pelapat Puncak Prestasi Indonesia sudah 1-0 Langgedam.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Bila kau limo, atau nom, atau minggu, pukul talu sepadau, selalu pukul apat sepadau, bersama program Suara Talu Pelapat, Puncak Prestasi.

Suara 34 Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Berindah Maya berkongsi keterangan suara telah mendapat puncak prestasi Indonesia sudah 1-0 dalam gedang.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Oi jemaah Muslim di Norumai, talu lagu asal yang kalap alanya tinggung ngau untuk pertemuan dalam jam mulu-mulu lagu asal Tigi Harmonika Tad Sindoy anak kebunsu Tigi padian lagu joget setahusno Tigi Bubanji iad anak kuda ragam tad ketua kampung kabur anak yosok setahusno no setahul tikumai no lagu asal yang tenang ngakan gambus penyatung. Jadi jemaah Muslim jadi sudah pun untuk pertemuan jadi dalam rancangan suara atau beberapa puncak prestasi jadi akan berindang bersama mesua lagu tad Emily Justice Cinta Bono pengoino jadi kan kalau pengongau berito alu berito talbok berito RTM Kuching
1: Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Lalu

Pukul 4 serba daun, maju serba daun, salam sejahtera bersama Haji Zamri Inai Kelamalu Berito, Tadul Berito, RTM Kuching. Bersama Mea Berito yang mulu-mulu. Yang dibutuhkan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong, Raja Zarit Sofia, yang berbilin moncoy nyambut adau induk Timuslid kekimu yang bagala induk lam seluruh negara. Sultan Ibrahim bertitah induk arono sigu yang mulu-mulu yang jaga mengubas karakter manusia yang akan ngemaju masa timur. Tan induk ani anak temiru nilai ihsan tagu genau serta paham akan rati pengorbanan. Sultan Ibrahim ani au ingat untuk nyugut seperti an yang nantak selalu mugama berbakti timu induk arono kunci untuk iau yang berkat. Suri Paduka Beginda, Ani Ngogo serta nyabi terima kasih untuk Raja Pemesri Agung sebab ikhlas serta dedikasi Beginda untuk ngunat anak-anak yang panu. Maya kasih sayang.

Pesta pengayaman asal metemului bau arwah cenadang untuk Alan Ngompos dalam kalender rasmi tahun ngelawat Malaysia dalam masa akan mikot. Menteri Hal-Hal Temului, Seni Budaya, Dato' Sri Tiong King Sing Mara, ia perlu Alan Nalang sebagai produk temului yang arwah kebolehan dalam masa akan mikot. Dalam masa yang sama, selit bagian arwah ingat untuk sentiasa bersedia seperti kebersihan, kemudahan, layanan serta pengalaman timur jelamat temului. Ia bertujuan untuk nantu bau sebagai tarus jadi Alan yang temului yang milik kenal serta arwah kebolehan untuk berlawan. Beliau makan ini dalam tutup suarat beliau, muka rasmi Pesta Pengayaman Asal Met Temului Bau 2026 Lambau. Satu sekolah anak sekolah di Universiti Malaysia Sarawak UPMS yang adalah bagian dalam program Jiwa Putra alias Tadika Hikmah dalam kampung Asakirin Bintulu. Pengutak Kolej Sri Rajang UPMS Dr. Tengku Sarifah Marliza Tengku Azmi Mara ia nalang tanggungjawab anak sekolah untuk memanah tanggungjawab sosial selain tadnak sumbangan untuk kesejahteraan komuniti. Program ini ini bertujuan untuk mengubah sasya kepimpinan serta nilai empati dalam olot anak sekolah. Hubungan dalam olot universiti, komuniti ini perlu balan rigot. Anak sekolah memanau gotong royong marasi serta nama moncoy kawasan sekeliling Tadika setahu seno kalau mengubah keadaan yang lebih selesa, ceria serta kondusif untuk proses temiru anak-anak. Sengulun anak sekolah Form Talu dalam sebuah sekolah sekendri dalam Daro Mukah yang teruk senabab tad kesuatkaran dalam masa ngalap aig untuk sembayang atau talu lapas titian reput dalam keadaan yang stabil. Ketua Polis Daerah Matu, Daro DSP Rahim Mihos Mara, mangsa nalui tad unit rawatan rapi ala hospital Sibau Timur Wad Biasa seuntuk badau lima lapas. Pun kejadian ini kakak lagi dalam siasatan polis. Dalam kejadian ini, sebelum nak sekolah Form 4 nariput natai, sementara ini api sebagian pelajaran Pagun Sarawak dalam media sosial Awa Mara. Anak sekolah yang natai dalam kejadian ini sudah nolobong dalam lobong Islam Daro adau lima lapas. Yo, selidino sejak berita terus bersama dalam pertemuan untuk jam yang kedua bersama dalam rancangan Asik Bersama Bro Zam. Moncik sebadau, salam Malaysia menani, salam Sarawakku sayang.

Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no

0: peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakas-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Di selalu malai, saya pilih dia bawa lain. Ngal aktiviti dia sekurang-kurang no, 4 minit seminggu. Tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasa no, akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpuni itu malap alan memanau. Lebih lingkas banyak berkesan.
1: Hai, aku Kelvin Amanda. Hai, aku Gloria Alexa. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam geno.

Sebuah lagu Todd Paul, lagu yang bersama Jati Lam Seri Badat Jemaah Uslid bersama Lam Pertamuan untuk rancangan Asik Bersama Bro Zam. Salam damai, salam sejahtera, salam radio Jati Timur Uslid yang agus sejak bersiaran. Yo kira bermuja siaran tema malam kohon yang membuat driving lama Limbang Jo, Negara Semelayan, Brunei Darussalam, Lawas, Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Seri Aman. Tak perlu berdua saja mengendari balam masa itu yang membuat ngongol siaran itu. Semakau nyugut FM, sinangku soal apa-apa yang siap mereka. Ataupun nyugut RTM, klik. Ataupun nyugut live Facebook. Terima kasih, Timo Muyun. Semoga Muyun selamat sabar, Timo Pides. Nasi Muyun, lam serebal tenyok yang perlu jasya desnasi Muyun ya. Perintah Sarawak akan target untuk melatih sekurang-kurang 80,000 kekuatan keraja mai teknologi dalam sejak tahun 2020. Yo untuk nyokong industri hidrogen, tenaga berasi mai ekonomi digital pagun. Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mara Sarawak titik dalam alam yang kono untuk jadi sebagai bateri ASEAN. Nyugut kemajuan tenaga temu keraja malap alam ngusai mempos no hidrogen. Hydro solar yani biomasa. Timo tujuan ini, perintah pagun titik nak fokus yang gayo timo kemajuan modal insan nyugut pelajaran University Percuma dalam bagian strategik serta latihan teknikal yani vokasional. Beliau berduduk dalam acara muka rasmi acara sambutan ada pekerja 2026 peringkat Sarawak dalam Kuching atau itu. Yang boleh dalam pada ini, golongan pekerja dalam Sarawak nentak untuk jadi peneraju perubahan dalam era digital yang otomasi yang lekas enggak noh ngemanu petunjuk prestasi utama atau KPI. Gapit Menteri dalam Upis Gayo Premier, Dato' Gerawat Galamara, pekerja Cemalang perlu berintegrati goto untuk begium inovasi serta lingkas ngono di Euromea perubahan teknologi. Pemerkasaan modal insan yang outstanding jadi pun perlu dalam merealisasikan Sarawak sebagai pagun yang maju yakni makmur. Perintah pagunan ini komited ngeluas peluang keraja yang aku kemahiran sawat memperkasa pun, ataupun nagu lagi program latihan tenaga keraja tempatan serta nantu rakyat Sarawak kerangkit dalam bagian strategi. Lebih 10,000 pekerja ikut dalam acara sambutan ini memposno dalam bagian tentang pendapat kesatuan sekeraja. Ini antara perkongsian jati dalam Seriba Adat Jemaah Uslid bersama dalam pertemuan untuk rancangan Asik Bersama Bro Zam dalam Seriba Adat. Terus bersama nyugut FM sinang kusuh apa-apa yang siap megahas ataupun min boleh download dulu RTM klik untuk min ngongong siang ni turia dao pidu berubah saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara cara no sanang saja mana timopi aplikasi ataupun Google Store ataupun App Store dalam telepon miun download ataupun begium search dulu RTM klik download pengoino pengo download ngisi miun pun email antu ini itu aku no percuma ya pengo saja download gelano miun boleh mempos mempos timopi selalu RTM klik pengoino begium siaran radio begium logo Limbang FM klik logo Limbang FM miun akan kelapa ngapun bos saja dalam seluruh dunia. Terus bersama Hedi Jati.

0: Hede Jati sudah tentu langgenau.
1: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, naib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan mitak, mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.
2: Mencah-mencah drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
3: Mencah-mencah drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
4: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
5: Hai, aku Ilai.

Okay, sebuah lagu Tuhan mulai Juli, Cinta yang Ternama Australia. Pukul 5, Jati akan kalah mengungau berita tada posa berita Radio RTM Kuala Lumpur yang mahu selid. Yang boh, Perino Jati akan bersama lagi dalam jam yang ketalu, you know, rancangan seleksi untuk minggu. Jadi sebuah lagu penutup dalam rancangan Asik Bersama Brozam. Kaban sampai mati. Lagu Tuhan, What Wrong.

0: Hai, aku Kelvina Amanda.
1: Hai, aku Claudia Alexa.
0: Taus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lang kenal.
2: Boleh cuba tau cuba slid bersama lagi Jati Lam jam yang keturi, jam yang ketalu untuk siaran Primata Bisa Radio Malaysia 5 FM. Pertemuan untuk ada edisi maupun bulan 5 tahun 2026. Kali ini pertemuan 6 rancangan seleksi untuk minggu bersama lagu-lagu yang sudah pun sedioku untuk sawat jam yang keturi, sejam yang keturi teh. Terima kasih sekali lagi Timo Myun yang bersama Jokia Pemuja Serti Malap Kongon. Takut saja lebih kurang 50 lebih minit lagi ataupun 40 lebih minit lagi jadi bersama lab jam yang keturi teh. Sudah tentu nak kunyi dia lagu-lagu yang cukup-cukup ngenang-ngenau sawat bertemuan itu aja mau selidih ya. Jadi ada ngalir-ngalir siaran takut bersama frekuensi sinangku suara frekuensi MHz 98.5 MHz menyiar juga di Facebook 5 FM serta nyugut pertemuan Jati lama rancangan ataupun lama RTM klik. Okey, aku akan tahu sejang ibit Myun bersama lam pertemuan Jati teh yang bo aku akan ibit Myun berenang bersama lam pertemuan rancangan seleksi untuk minggu teh bersama lagu-lagu yang molo-molo. Tarus bersama nyugut siaran FM Sinan Kusuma 4.5 MHz.

0: Oke, Radio Jati, tangguh bersama Maya Broza.
1: Tanduk mental sungguhlah ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino sadu tak berjalan lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalan lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njep puas genau, kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.
2: Radio Jati sudah tentu nonam genau.

0: Perindang hapus serentak lagu bersama Hedi Jati Sederantuno Namini Genau.
1: Penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tanduk-tanduk mengenai gejala pesakit TB yang memula bergusai lebih tiap 2 minggu ataupun ia bergusai lebih buai lah. Yang kedua, ia bergusai mengenai kahak lah. Yang ketalu, ia bergusai mengenai kapat ia kurang agak inan. Yang kelima, ia menjepau selera makan. Keenam, kalau mentong, ia mengenai umur.
2: Bilin ite tat radio jati.
3: Radio Jati, Sudah Tandu Duno, Lalam Kanal.

yang tenangnya akan selalu rindu bersama dalam pertemuan untuk rancangan seleksi untuk minggu titik sudah pun pukul 5:04 Soropadau. Jadi mau sedikit seperti biasa, jadi sudah pun dalam untuk pertemuan jadi dalam Soropadau itu, jadi aku akan gampang demiun bersama sebuah lagi lagu, lagu Tad Lolong, lagu yang tenangkan Tadio Panauku. Jadi untuk video saja pertemuan jadi dalam Soropadau itu, jadi akan bertamu kundo lam ada dua ada talu itu. Suabno mungkin akan bersama kawan sekeraja. Ada satu mungkin bersama kawan sekeraja lagi. Yang kombo pukul 6 kilano jadi akan tahu setimopi siaran YFM Iban sabar pukul siam montong itu. Jadi terima kasih timo mungkin yang bersama jita. Walaupun pertama jadi lam pukul talu sekarang pada sabar no sok pada itu. Jadi tiap aku Zabri naik yang bojo sok pada timo mungkin slid. Muncul jati bersama lagi. Salam sejahtera, salam Malaysia, berdari salam Sarawakku sayang. Bye-bye.

0: Madani. Nyanakak minabur ke berita hari YFM ke lama itu, berita hari Kuala Lumpur tak dipendiang ke kita pukul 9. Lalu berita hari YFM dekat Tabur ke baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Sari itu 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching jadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke terubah bak menua tu. Menteri Pemaham dan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngau berengat lalu disadang tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi ngenang ke projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai Raban Limbiak di ulih ngena peluangnya ngisi penguat puang. Bukai seminat pemansang industri bakkanan mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ya, bujang ulu sungai lagu ori Marina Jara. Nah, kita berpindah bawa sedang lemai ke lemai tu. Pada kita mulai berprogram bagikan telah pukul 8 tu lagi.
1: Kita rindu ningakan telah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami, bak bagikan telah.
2: Ningak keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagikan telah. Arus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angkat sampuak batang.
2: Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Aw, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nak.
1: Semina Pak YFM.

0: bisik meli utai kedi kerinduk ke kita, bisik meli lauk kedi kedekak ke nyawa kita, tau kemai kita berjalan kini, bersembah yang rindai ke sari tutang, ya ke pemaduk berguna, ya pengasih yang penyayang pada anak ke indai ya. Ya, jadi yang pendengar kita lulu terus mulai buat program ikan telah kita ke minggu tu. Jadi skrip tau ke entelah kita ke minggu tu aku natai ke entelah ti dikirim ke kita pendengar. Jadi mayan telah tu lama sudah diterima aku tang bisiknya di seluri aku baru bisik dia aduk baru laban ke kadang tulis nantu terang nyalai kak dia aduk baru ngambil ke nyamai lagi dibaca ya. Nyalain telah ke terubah malam tu bunyi tu jadi telah tu lama dah diterima aku dalam tahun 2023 subak laban antelah itu mayu dikirim ke ayah Jonathan Bunda Ari Betung. Terima kasih ayah Jonathan di bisik telah baru anangai nganjuang kita ngambil ke uliah di lalai kaku di Giga Bala Peninga. Jalan terah kita ke terubah bunyi tu. Ini manang recap bergenang pampat berkaul ngau teracat sandai wai. Ko aku ngubaya ngalu berkubu akik lang bengap. Nadai ke aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat. Dia pun buluh engkalat. Simpuang jenawang bujang sigat. Ngena anduang duku malat. Ngasuh kaki ya berkenji. Pampat angkat berkerencat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama ya dia pun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru. Dia pun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya, dia pun kayu bungkang sarang gamang manyik madu. Dia pun lembok bumbun ibun pasun ukui antu. Ya tadi ya peningah menyintelah kita keterubah. Lalu ulu lunggak ya, sanggul berderi, sanggul berderi. Aku ngatai ke baru telah keterubah tu. Ini manang recap bergendang pampat berkaul ngau taracat sandai wi. Ku aku ngumbai ya ngalu berkubu aki lang bengam. Nadai aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat. Dia pun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang dukuk malat. Ngasuh kaki ia berkenji pampat angkat berkerenjat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama dia pun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru. Dia pun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya, dia pun kayu bungkang sarang gamang manyik madu. Dia pun lembok bumbun ibun pasun ukui antu. Ulu lungga sanggul berderi, sanggul berderi. Ya peningah 082-258-633 enggak 082-258-634. Kita terus ngaji peningah tu 258-633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam, wei.
0: Selamat malam,
1: oh, selamat malam, selamat hari ini.
0: Oh, sama-sama. Oh, terima kasih, terima kasih, aw, aw. ngelalai kenama kini Sebastian.
1: Saya aku, kenapa ngelalai kami nama butuh tuh itu. Kata kau nak pihak korang.
0: Manawa?
1: Betul. Kau jaga korang. Jangan betul tu. Jadi, saya pun betul tu pernah. Jadi, betul tu ini kerja. Tanya ya.
0: Betul tu ini. Aw menawal menawal tu tahu kan menawal betul tu ini tu. Kau dah sebakar ke jaga kini.
1: Kaki kau yang menawal yang bendali nak betul tanya. Dia ketemu kau.
0: Aw menawal sikit menawal tu tu. Jarang tu pelabah aku bisik ke buah yang nanti menawar
1: jarang kan? Jarang sikit jarang jarang memunyi saya punya saya nak bisik utaya menyedia memunyi utaya punya merintah
0: ya bisik terpadah ke ya menawar nama tu uji kalau engkau bisik orang bukai kini mu menawar
1: ya engkau kau kena menemu juga
0: atas tu sikit pengawal menawar tu nah
1: apa menawar tu betul-betul tu iya kulan mula
0: ya kan kemana lagi punya. Okey, terima kasih. Ya tadi udah di sebut Sebastian menawa tu tuwe kuya tabisi nama kebuka lagi au uji tengah ge peningat tu 258634. Hello, selamat
2: malam. Hello, selamat malam. Selamat hari Indah Gede.
0: Oh, sama-sama. Oh, okay.
2: Bisa nguji petua ringnya deh. Kan ada ya?
0: Ah, ne? Petua ya?
2: Petua. Ai limau ya.
0: Selalu mayuh petua.
2: Oh, iya.
0: Ya, hirup ke ai aja meh. Oh.
2: Oh.
0: Oh, okay. Anglalai ke nama tu Rubina?
2: Menawangnya di ukai.
0: Menawangnya di ukai.
2: Okay,
0: kak. Okay.
2: Oh, ya
0: kak. Bisi.
2: Menawal
0: ya, menawal. Menawal tu sikit pengawal, sikit menawal tu. Tak nama pengawal, menawal tu. Bisi nama ya, dia sebut orang.
2: Lagi nguji baru kak.
0: Bedau tu oleh digiga peninga. Menawal-menawal tu, menawal nama tu deh. Uji kita dengan kaya peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Selamat hari indah dengan genuan.
0: Oh, sama-sama. Lama berita sehari tu. Bisik. Bisik mendak orang ramai bertuang tu. Sikit pengawal. Sikit menawal tu. Tak nama pengawal menawal tu. Bisik nama ya dia sebut orang.
2: Lagi nguji baru kan?
0: Bedau tu oleh digiga peninga. Menawal-menawal tu. Menawal nama tu deh. Uji kita dengan peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Selamat hari indah dengan genuan.
0: Oh, sama-sama. Lama berita sehari tu. Bisik mendak orang ramai bertuang.
3: Hello, selamat malam. Selamat hari indah dengan genuan.
0: Oh, sama-sama. Lama berita sehari tu. Bisik mendak orang ramai bertuang.

Ya, selamat lemai peningat. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu ya. Nama berita oleh kita peningat, lokas semua bergerai, muja dalam semua pengawak, lalu ngagai bala inai-inai, selamat hari inai ke sehari tu, 10 hari bola 5. Nama anda kini pemberi, diberi anak ngagai kita, mai kita makai kini tau ke

0: empleman ka?
1: Empleman ukai.
0: Ah,
1: ukai.
0: Ukai ka?
1: Ukai.
0: Oh, aku ga lagi ngunci.
1: Okay. Nantu puas hati Robina ngapil baru. Jadi kita ngaji peninggal tu. Aw, 25, 6, 3, 4. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Aw, bujang sih dong kenal. Aw, okay.
2: Aleh. Ngaji ya lah.
1: Aw,
2: saya Indro Nyuan.
1: Ah, katakah?
2: Induk Nyuan, Induk Nyuan.
1: Induk Nyuan. Tau ke? Re
2: Nyuan.
1: Ah, Re Nyuan. Induk Nyuan. Re Nyuan. Tau ke? Nyuruan. Au, au. Okey.
2: Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Au nyetri peninggal ngelalai ke Re Nyuan. Ah. Bisik orang nyebut ya manyik tang dituk ngena jaku Re Nyuan. Au. Yang tadi sudah ditemu bujang Sinung Ngenang. Antelah kita itik ketiga. Jadi dia tu kita terus ngagian telah kita itik keempat. Jadi telah keempat tu pandak antelah tu dinga mana-mana. Telah keempat munyi tu inya di nanga Sarawak. Kelio udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakon nembia takut ke antu. Ha. Kemantan di nanga Igan kelio udu pemanis nyampau penyaman. Tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu. Ha. Ulu lungga kumang mandi. Kumang mandi. Kita berarti ke baru. Inya di nanga Sarawak kelio udu pemanis nyampau penglemak. Tang dia tu bakal nimbia takut ke antu. Kemantan di nanga Igan kelio udu pemanis nyampau penyaman. Tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu. Ulu lungga kumang mandi. Kumang mandi. 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Bah. Ni nyatuk deh. Tu. Kemantan di nanga Igan kelio udu pemanis nyampau penyaman. Tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu. Ulu lungga kumang mandi. Kumang mandi. 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Bah. Ni nyatuk deh. 633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Bah. Ni nyatuk deh.

0: lah kai.
1: Ketika?
0: Pun dilah tau ke di baruah dilah.
1: Pun dilah. Au, betul apa ya? Pun dilah. Oke, terima kasih ya.
0: Tau ke, terima kasih sama.
1: Tau ke buluh dilah kok ya. Oke. Au. Oke, udah ketemu Rubina apa? Mau Rubina bisa nemu ketemu ke Siti malam tu lalai ke? Pun dilah.

0: Okey, kita terus dengan telah kita etik ke tujuh hau. Jadi telah kita ke tujuh bunyi tu. Dengar mana-mana pandak telah tu. Igat bujang bunga. Madah ke diri dekat nemuai ngagai kaban dia di ulu muka. Tanda nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemuai ngagai kaban sidak ya di ulu kenawit. Tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngau kitai. Kadang-kadang semua kitai bisik kalau ngasai. Kalau medak ngau mata diri empu. Ulu lu ngau ndak ingat meli roti. Ndak ingat meli roti. Kita berarti kebaru. Igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai. Ngagai kaban dia di ulu muka. Tan ndak nemu kebuah. Tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemuai. Ngagai kaban sidak di ulu kenawit. Tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngok kitai. Kadang-kadang semak kitai bisik kalau ngasai. Kalau medak gau mata dirimpu. Ulu lungga, ndak ingat meli roti. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska.
0: Okey, Gat. Ngalai ke nama?
1: Kalau tinggal kat bagi
0: oh, betul. Menua au oh, tengok lekat ba gigi ko yang itu. Apa namanya? Okey, terima kasih ya.
1: Sama.
0: Oh, ya. Udah mujur di sambar ke Igat, ngelalai ke tengok lekat ba gigi.

Ya, kita terus ngagen telah kita itik ke berapa tu tadi? Nah, ke, tujuh. Ya, ke lapan. Ini telah kita ke lapan bunyi tu. Apa yang mangka, madak diri ngai ngirup ai ngapa. Labanti aku ngirup ai ngapa ku ya. Dia aku dekat pedis palak. Ndak uleh medak serta ndak uleh berjaga. Apai ayub madak diri ngai ngirup ai sup. Labanti aku mayuh ngirup ai sup. Tau ngujung kaku pedis perut. Ndak uleh seput. Ndak uleh hidup hari lemai datai ke pagi. Jadi menua ya, di rumah panjai bergulai dengan kita, nanti agi keliak pemadu berguna, tang dia tu kadang-kadang agi gak bisik nitiah keguna. Ulu-ulu enggak, semadi nyaga tudah tuai. Semadi nyaga tudah tuai. Ya, kita terus ngagai pindingan tu 258633. Hello, selamat malam. Hari ini tu. Hello.

0: Ya, uji kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. 34. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru sekarang.
0: Ah, selamat malam. Okey, Kak.
1: Pengen api kita rumah panjai.
0: Api kelita rumah panjai. Rumah panjai selalu kena api kelita nah.
1: Au.
0: Au, dia tu bukan ada lagi. Agi ke kini.
1: Dia lantau lah kau.
0: Au,
1: amai ke. Kenapa ada yang itu belum terlantau ke buat kau.
0: Au, agi. Au, ya. Au, betul menyegat. Api kelita rumah panjai.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya. Yang tadi peningat, ngelalai ke api kelita rumah panjai. Kadak ku orang kena biak. Kadak. Kalau medok taikan nama kelita kini. Ahunya tadi peningan telah kita itik ke 8. Lagi pisik awak 12 minit hari dia tu. Kita boleh

0: telah kebukai, jadi kita terus perhati ke sitik gin telah tu, jadi telah ke sekali tu ni tu tadi nah telah dikirim ke siku peninga kita eh. Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambu nyintung palok luga-luga ngira jila rambu ubung mata ndak nyengala bulai ngau nyawa bertampung ngau hidung pangkang darah mekang duduk nyerigang sama nyerungkung pegai darah pandai belincai di gundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besinta nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ketinuang tabak temaga. Jadi menua ya di lebak entung entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru bakal gisai. Ulu lungga rutan. Rutan. Pandak tu. Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambuk nyintung palok luga-luga ngira jilok rambut ubung. Mata nak nyengala bergulai ngau nyawa, bertampung ngau hidung. Pangkang darah mekang, duduk nyeringkuang sama nyerungkuang. Pegai darah pandai, bincai digundai cekak di punggung. Pedak segang aik mansang, tak ngulang bersintak nyurung. Lalu begau bala kejungau tak bertimbung ikan adung. Labuh ke tinuang tabak temaga. Jadi menua ya, dilebak entuang entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru bakal gisai ulu lungga rutan. Hello, selamat Halo. Malam ya.
1: Selamat malam DJ.
0: Ao hari ni mai?
1: Hari kucing.
0: Hari kucing eh. Ao lalai kenapa tu?
1: Saya ngau ke umpan DJ.
0: Umpan ao ukai.
1: Ao
0: ukai.
1: Ukai nih.
0: Ukai ao
1: ao. Oh, nak awak agak kurang.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih ya.
0: Kita ngagai siku dagi peninga out 258633. Hello, selamat malam. Jadi lulu enggak ya tadi rutan selka jakuk ja out. Tai siku dagi peninga ba 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Okey, lalai ke nama tu?
2: Peputan Ukai.
0: Peputan Ukai.
2: Okey ga. Aku ga lagi ngiga baru.
0: Okey, terima kasih. Kita ngagai peninga tu au. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam Cik.
0: Au, pu nganti nuan ku tadi Cik, lu bedau pasut.
3: Au, selamat hari ndain ke nuan.
0: Au, terima kasih. Au, okey.
3: Ngiga apa ni? Au. Kay ngelai ke cuban.
0: Cuban.
3: Au.
0: Nama, bisik je aku bukai cerah rimbuk cuban tu.
3: Kai korang?
0: Ukai, aku nak nemu dia tau lah. Tau kai cuban? Bisik nama bukai dia tau lah. Lagi ni ngau kengi orang bukai ke?
3: Okay,
0: terima kasih. Ya, kita ngakai sikut lagi peningat tu. 258634. Apa? Lantunya dia tu, engkau telefon dia tu nak tu mana lain pada aku. Ikut lain ke terang lagi au, ngai kerugi ngapa kita telefon. Tu sekolah lagi peningat 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wai.
4: Hari miri wai.
0: Hari miri ne. Au, okey, ngelalai ke nama tu?
4: Ngelalai ke Sebayan.
0: Eh? Sebayan. Oh, ukai.
4: Ukai.
0: Ukai au.
4: Ini normal.
0: Au ya mah. Okey, terima kasih. Au au. Ukai Sebayan. Kita ngagai sikut lagi peningau. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tak? Hello.
5: Hello, selamat malam baru ukai cuan ke?
0: Cuan ukai.
5: Ukai ga. Uban penukai.
0: Ukai. Au.
5: Au ga lagi.
0: Okey, terima kasih. Nga guys, si kau lagi peninga 258633. Hello, selamat malam. Ah. Hari ni toh?
6: Hello.
0: Au. Au. Okay.
6: Hello. Hello.
0: Hello, ya. Hari ni nuan?
6: Hari Serikai.
0: Hari Serikai. Au. Okay. Ngelalai ke nama tuai?
6: Kau ngelalai ke Seludan.
0: Seludan.
6: Au.
0: Ukai.
6: Oh.
0: Okay.
6: Terima kasih ke.
0: Okay, sama-sama. Au. Au. Lepas aku bujang sinuk ngenang kan mu ya tai tu au. Atau engkau jaku lama tu. Kita ngagai peningat tu 258634. Hello.
7: Hello.
0: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam. Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk ne. Au, okey. Au, ngelalai ke nama.
7: Okey, ngelalai ke Japan.
0: Japan.
7: Au.
0: Ukai.
7: Okey,
0: okey. Ukai, au. Okey. Au, au. Eh, kita uji ngambil siko daging peninga. Oh. Nanti dah boleh gigak kita baik ngagai minggu bukai ke. Oh. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Ah, okey, Robina.
8: Uji baru. Jengkuan ukai.
0: Jengkuan ukai.
8: Oh, ya kan.
0: Au, ukai. Au.
8: Au.
0: Tu peninga ke penudai pelabak aku. Au. Kita uji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
9: Hari buka tu.
0: Hari buka ne. Au, okey, ngelalai
9: kena. Okey, ngelalai ke Sidang ya.
0: Katika?
9: Sidang.
0: Idang.
9: Au, kidang ragak lani kita nya.
0: Oh, ukai. Ukai.
9: Ukai.
0: Ukai. Au.

0: Lagi ke bisi peningat tu telefon. Yang lain kita nguji dengan peningat tu. Oh, hello, selamat malam. Hello.
1: Hello.
0: Oh, selamat malam. Rini tu.
1: Hari Miri tu.
0: Hari Miri ni. Oh, lu sebut dia. Lalai ke nama?
1: Bukan lalai, kayak Jagan, okay?
0: Jagan. Oh, ukai.
1: Okay.
0: Okay, terima kasih. Tuk peningat penudi pelabak kau au. Lepas jam kita tu nyempil. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wei?
2: Hari lu sebawah.
0: Au, lu sebawah. Au,
2: Akib boy.
0: Akib boy. Apa lama nak dengar nyawan-nyawan? Au, ngelalai ke nama tu Akib boy?
2: Apa aku bungkan.
0: Bungkan? Bungkan kena orang nyimpan.
2: Nyimpan rudiang.
0: Nyimpan rudiangnya? Ni gua elu. Ukai to.
2: Ukainya?
0: Ukai. Au.
2: Okay,
0: terima kasih. Apo pamau mentelah tu ne lalu nak temu rat mentelah tu pelabah aku nyangka dia baik kita ngagai minggu kebukai tu au laban awak kita tu nyempil. Terima kasih ngagai semua kita ke udah mulai ngaku apa program kan telah kita ke minggu tu lalu ngagai bala inai-inai meri selamat hari inai. Jadi bulan 6 baru bisi area payau. Jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantan dalam suan pengawak jaga penggerai laban hari kita itu angan na negeru air mayu lalu bertemu baru minggu baru tu lah. Pukul 9 menengka berita hari Kuala Lumpur udahnya lagi kita mulai ngap mula kebukai bak awak pemerindang malam. Jadi ngonya beri selamat malam.

0: baginya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya, saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di Makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaan

berita seterusnya. Operasi pemilihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam, waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian

belah baru peninga serta belah menyadik dalam Kristus semua. Masti program inya program aku boleh penampak tidi ungkup ke sarito. Terima kasih kita yang agak apai di serga laban ke agak beri kita peluang begulai baru bak program tu tina diungkup ke ngagai peninga ti rindu ninga ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian aku boleh nampak mega endur kita tidak berkongsi ke cerita kerja aja diri empu tau kurang bukai kita endang di perangsang berkongsi ke bak program aku boleh penampak te ulai di pendiang ka kita nintiang hari Minggu. Terima kasih ngagai siku peningal ti berkunci ke cerita kerja aja Tuhan. Ia ke bisik nyadi bak penghidup yang po. Peningal kita itu siku Indo lalu semina dekat di kangau ke ngau nama Olivia. Olivia ukai nama amai. Olivia madah kediri ukai tentu kuat bak pengarap Kristian. Laban ia tu mega, laban Olivia tu tau disebut baru masuk Kristian. Tang lebuh kudah megai pengarap Kristian, ia madah kediri suah bertanya bak father di gereja nanti bisi utai kedekat ditemu tau ke utainya di nyelai bak penghidup ia. Olivia tu siku ari urang kejampat sakit. Tau kejarang bulu kok kita ibad. Anti berjalai bandur kena manah. Ia suah dititiah ke utai nak manah pulai ke rumah. Lalu ia megak suah sakit. Anti bisik mansa endur ke mayuah kuasa. Pemetang tak ke kuasa tijai. Lalu harinya tadi Olivia suah bertemu ke father. Ia bertemu ke father nanya kebuah ia udu sakit makanya arimet nyentuak ke ia besai. Ia suah bertanya ba father laban utai kenyadi ba hidup ia perengkah arimet nyentuak ke udah besai. Ia endang suah sakit lebuh mansak bak menua tau kepalan kena entu mana kemayuh kuasa pemetang. Lalu udah kemasuk Kristian, ia suah bertanya ngage father, kati muru utai ke dekat ngacau ya, ngambil ke utainya nak ngacau ya ge. Jadi father suah ngasuh Olivia tu, anang sesekali ninggal ke sampi indai Maria, tau ke Hail Mary. Kelimpah hari sampi bukai. Laban sampi indai Maria tau ke Hail Mary tu, siti sampi kenang patut. Siti sampi kenang patut dibaca, disebut nintiang ari. Ngambil koleh ngelindung ari kuasa pemetang pihak kok fada tu madah ke Olivia. Jadi hari siti, Olivia tu bisi berjalai ke tebiang tasiak di benua kitai. Tebiang tasiak tu endang tebilang dur urang kegawak ngatur kus tau ke ngelantang ke ati. Jadi mayanya Olivia tu benuang duduk bak siti bangku tebiang tasiak nur sidak kus. Mayanya kok Olivia jam mayanya lalu pukul 6 lemai. Kira ke tau disebut salah kelala peku kita iban. Nyadi bangku kayu endur Olivia tu tadi duduk. Ianya bak baru siti pun kayu kebesai. Gamal pun kayunya nyodekat sebaka enggau pun karak. Tangukai gak pun kayunya pun karak. Jadi lembuhnya Olivia berarti kebala sidak sama upis ke benung bemayan bak tebiang tasiak, benung bemayan bak pasir tebiang tasiak.

Jadi Olivia ngau siku agi kaban ya. Endak ngau bala bukai kesama bermain bak kresia batebiang tasia. Jadi seduaya mayanya sama duduk bak baruh pun kayu. Jadi ndak disadang ari tak hujan. Tang ari lemainya tak hujan nyala. Medak ari hujan nyala, kaban ia tu tadi lalu mai Olivia pulai ke bilik Nur sidak ke diau. Tambah mega ari nyau silau. Ari salah kelala mayanya nak tu mana pihakku. Kaban Olivia tu tadi. Udahnya pulai seduai ke bilik Nur diau, lalu mersi diri bakal selama sebedau nyambung pengawak kus lemainya. Tang malamnya lebuh tidur, dia Olivia bermimpi. Dalam mimpi ya, ia ngasai ke diri, bisik ditawih orang ari belakang. Lalu lebuh yang malik, kak medak sapa kenaweh ya ari belakang. Dia ia terkenyit, lebuh yang malik, ia medak siku indu antu. Kengeris yang kegamal ngagaya, ngeris yang kengelik ngagaya. Terkenyit Olivia, lalu terdani ari mimpi. Jadi mayanya ari bedau tawas, tang lebuh ya ke terkenyit daninya tadi. Olivia madah ke isi ia lalu berasai nak nyamai, isi ia asai ke nyilu. Ari siti, paginya Olivia ngasai ke tubuh yang nyeru-nyeru. Isi nyeru lalu bisik, gatal-gatal bak cari ya. Asai ke bakam miang tubuh kok ya. Labannya ari ke penudi sidak kus, dia ya berasai lantang. Laban udahnya ulih pulai ke menua ngau rumah diri empu. Tajak pihak, udah datai bak rumah diri empu, gatal-gatal asai miang tubuhnya tadi majak diasai ke Olivia. Sebedau tu seminak bak jari yajak, bak lengan yajak, tang dia tu nyau ngerampit ngege palak ia gatal. Palak ia asai ke terangkat bulu palak, asai ke terangkat buak ya, asai ke nyau mesai sarang manyik ko ya. Tangnya asai yajak ngasai ke buak ya bisik terangkat, ngasai kebuk ya gatal, palak ya gatal. Mulut Olivia megak gatal, asai kudah makai utai ti, ngaso gelatak tau ke gatal. Kira hari ketiga udahnya, gatal Olivia tau nyau majak. Gatal Olivia tau nyau majak ngerampit ngager kuang, ti ngujung kaya pedis dekat makai, dekat ngirup. Harinya Olivia kelama nak bismiang serta maca sampai inai Maria, lalu teringat ke pesan Fada ngagaya. Udahnya Olivia lalu berengkah bersampi maca sampai inai Maria. Maka kediajiah, udah ya tembuk maca sampai inai Maria, gatal ia bisik berasai kurang. Berengkah harinya, ia lalu terus bersemiang maca sampai indai Maria nintiang ari. Kira tiga hari udahnya, udah ia kena ngetu maca sampai indai Maria atau ke Hail Mary yang ngasai ketubuh ia lempung serta gerai bakas lama nadai agi gatal. Nyak meh pemisah ngau pengasih sampai indai Maria atau ke Hail Mary kendang ulih ngelindung kitai ari kuasa sitan, ari kuasa kejaik. Dekat ngacau kitai, dekat nganuk kitai. Olivia megak ngarap ke penampak kenyadi bak ia uli muka ati bala kitai bukai. Kendang sama lama ndak maca sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Percaya serta arap ke kuasa sampai tu, berunuan uli lepas ari tanggam kacau sitan. Terima kasih ke cerita kerja ajiah ti dikunci ke Olivia bekawa ngau sampi indai Maria tak ke Hail Mary tinggal lindung kitai ari kuasa jai. Datai bak pengujung program malam menyadik dalam Kristus, bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai.
lalu kita tau nganjung cerita kerja aja ngagai inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi meh saksi Tuhan.

terima kasih, terima kasih kita lagi pergolenggoh kami di YFM buat program Plaza Jurai 635. Saritok kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu kita. Lalu agi bermua aku, agi pergoleng aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngage batar randau tua pastor, udah kita ngangkat ke sitik lagu. Terima kasih, terima kasih kita agi pergoleng kami di YFM buat program Plaza Jurai 635. Saritok kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu kita. Lalu agi bermua aku, agi pergoleng aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngage batar randau tua pastor, udah kita ngangkat ke sitik lagu. Lalu agi bermua aku, agi pergoleng aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngage batar randau tua pastor, udah kita ngangkat ke sitik lagu.

erti jakunya ia bekeni ke kita ngemesai ngermai kepala anak lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah talah erti jakunya ia bekeni ke kita ngemesai ngermai kepala anak lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah talah erti jakunya ia bekeni ke kita ngemesai ngermai kepala anak lalu anak ti nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah talah.

0: domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai, dua ringgit kenyak.
2: Nanti bakal di ibu mana, nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nama utek beli di selalu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke aku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, quality apa, mana mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai kia. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak nari nanti aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Dia nyanyi lagi lapan nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

nambah 21.3% ke Nyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemandu Nyirau Kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul ke lalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ningah segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang Laja Sangin sebo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilai-ilak.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Legit beranau sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah laban sari tu kita bersih 2 kejutan.
3: Perindah ya.
4: Rugi nak ni. Aku mengantai nama beri tangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak. Tukar ni.
7: Kalau minta udah rempau.
6: Bisa balat tu. Tukar ni
8: awak. Sama pagi.
9: Awak jadi kira ke duit voucher yang kira bisa orang pum.
1: Kita. Sirap Nora.
10: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: itik contoh ke diambil nuan nyak tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
1: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Antik tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu biar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nada orang dika spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampar kuto ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu le pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Kamuji kampar merah daging.
0: Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Nadai, nang awak, nadai orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu insap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ne.
0: Nya nya.
1: Anang insap lah. Kalau kumohi lo sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekak apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisiminak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikak ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak da beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budau, aku dekat beli bici garam utai kebagainya. Ngotai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
0: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien eh?
1: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita nyak tusah padah mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nyak berdemuh ngemak utai artinya utai ke ditempuh kita na ya. Padah mah gak ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah rundian, kena ngemetul, kena ngemanah, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
2: Plasa Jurai 635. Plasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam situ peace tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: nya nanti kita bakal kita berjakup gitu nak kita nya muntang
1: oh
0: muntang
2: putar ingat naga video juga lah pas kula
1: oh video nama
2: tena kalau ingat aku video pasal dadah tena sini aku lah
1: oh oh
3: Hashtag Nanda Aktif boleh didengar kita
4: Nintin Hari 2
3: Pukul 4 Lemai
4: YFM
3: Segulai Sejalan.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Awen Ngelawa, Siti Pilihan Menua, di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelola megak ngau nama buah nyeka tu nyangka sebakar peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyeka, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang ari upis pelilih menua pakan, bisi 220 buah rumah panjai bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban, ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagian pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintian tahun. Aram nemuai nyagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

sekali tuh YFM make kita rawun ngages bengkapalan alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km dari pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, dan motokar di Rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua ketrubah oleh mensia kehidup Jeman Kelia, adap ke Asia Tenggara ditempuh. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketua Museum Sarawak, ngaurabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu Kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak banyak macam bangsa utai tumbuh ngak utai hidup dalam kampung bakal kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TRI pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayuh palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawan naga sebengkapalan, aleng lantang ke ati ke pemaduk mana, adap ke utara menua Sarawak, ianya Taman Negara Mulu. Pemesaikan ando Taman Negara Mulu, 544 km persegi, dikelilingi Kampung Bungas, serta umuan rampak menua ke cukup mana. Mulu memuat tiga bengkak bukit tinggi, ianya Gunung Mulu, 2,376 meter, Gunung Api, 1,750 meter, lau Gunung Benaran, 1,585 meter. Gua rusak, siti gua ke pemaduk mana? Nyelai, serta pemaduk besar di dunia, ulih nungkah tiga buah bilion Boeing 737, nyadi ke penarik hati, balak temuai rawan kia. Kita akan nemui kia dekat berpeluang medak serta bayam 8 bangsa kayu, beribu-ribu bangsa utai tumbuh, 170 bangsa bungai okit kampung, 75 bangsa jelusiga, 262 bangsa burung, lalu 8 bangsa burung kenyalang ke pemadu besar di Sarawak, 74 bangsa pama, 47 bangsa ikan, 281 bangsa kesulai, lalu 458 bangsa semut. Jalan lawak Taman Negara Mulu, kita tahu ngena sungai dengan marudi, ngulu batang beram, dialai kita berpeluang bayam pemanah rampak menua, serta mangsa mayu bengkah rumah panjai orang ulu, kelimpah ti ngena bilon Twin Otter dalam penggelama 45 minit. Mayu palanti pedau di serungkai, mana alai nu nemuai, pesan tu dibaik, YFM, begulai sejalai.

Shalom, selamat pagi bala pendengar. Aku Padre Kristina dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih bahari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bak ke pagi tu kami nyerah ke penghidup kami. Pengawak kami, pejalai kami ngakai nuan Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering. Hati geran siang awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngerja semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring, ibun serta jaga anuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu, Pak John bagi 17, ayat 1 datai ke ayat 11. Jesus bersampai ke sidak murid ya. Lebut Jesus udah nyebutnya. Ia nengkadah ke langit, lalu berjaga. Apai? Maya udah datai. Mulia ke anak nuan. Ngamik ke anak ngemulia ke nuan. Laban nuan udah meraih kuasa atas semua manusia. Ngamik

kaya boleh merepang hidup te meruan. Belama ya nggak kaya orang, semua orang te udah ada berenuan nggak kaya. Tu penghidup te meruan belama ya ngamek kesidak ngelalanuan ala tala ti benar. Ngau Jesus Kristus kedekirum kenuan. Aku udah ngemulia kenuan di dunia tu. Laban aku udah nembok ke pengawak ti desonuan kerja aku. Nyalah dia tu apai. Mulia ke aku di muan-muan pun enak mulia tidak kemisik aku di muan-muan sebedau dunia digagak. Aku dah madah kenaman nuan ngakai orang kudah diberik nuan ngakai aku wari dunia tau. Sidak nangik nuan, lalu nuan udah merik sidak ngakai aku. Lalu sidak udah ngasih kecakuk nuan. Dia tau sidak nemu. Semua utai tu dah diberik nuan ngakai aku nang ari nuan makai. Laban cakuk tidak diberik nuan ngakai aku. Dia diberik aku ngakai sidak. Lalu sidak udah nerima jakuknya. Lalu nuan ngau benar aku dekat madah ngakai nuan. Lalu sidak udah arap ke nuan, udah ngirum ke aku. Besampi ke sidak, aku kai besampi ke dunia. Tang ke sidak ku udah diberik nuan ngakai aku. Laban sidak nangik nuan, semua utai aku nangik nuan makan. Lalu semua utai nuan sidak. Lalu dia tu aku nadai agik di dunia. Tang sidak agi mengkang di dunia. Lalu aku mupuak ngakai nuan. Apa itu kudus? Jaga sidak anak kuasa nuan. Nama ti udah diberi nuan ngakai aku. Ngambil kesidaknya di siko. Baka tua nang siko. Kepagi tu balam peninggal. Bak Jun bagi 17 ayat 1 datai ke ayat 11. Lebih ke madah ke kita. Sampai Tuhan Jesusnya. Untuk kemuliaan serta untuk kepenyaga kita. Kita medak. Sampai Tuhan Jesus sebedawaya direkang, tak suai disebut balai sampai imam besai. Laban Jesus bersampai ukai semina untuk yampu, tak maka untuk balam murid ya, lalu pia maka untuk kita isari tau. Sampai tu penuh pengerino, penuju ngau pengadang, keterubah. Kemuliaan Tuhannya tuju penghidup kita. Ayat 1 datai ke ayat 5. Kok Jesus mulia ke anak nuan, ngambil ke anak ngemulia ke nuan. Jesus ukai ngigak kemuliaan ke dirimpu, tang kemuliaan apai tau ke Tuhan. Dito, penghidup kita ukai inya pasal kemuliaan kita, tang kemuliaan Tuhan. Dalam semua perkara, kerja, sebilia, pelayanan, tuju kita inya ngemulia ke Tuhan. Tanya diri kita, kati penghidup aku ngemulia ke Tuhan, tak kumpu. Kedua, penghidup meruannya ngelala Tuhan. Ayat 3, kut Jesus. Tok penghidup ti meruan belamaya, ngambil kesidak ngelala nuan. Penghidup meruan ukai semina pasal masa depan bak serga. Penghidup meruan bermula dia tu, dengan kawa ngau Tuhan. Lalu luang ke masa bersampai, maca jaku Tuhan serta ngelala hati Tuhan. Lalu pihak maka pengharap ukai semina agama dan kawa kehidup ngau Tuhan. Ketiga, kita itu ngik Tuhan. Ayat 6 tatai ke 8. Aku dah madah nama nuan agai orang ku dah diberi nuan ngakai aku wari dunia tu. Sidak nangik nuan, lalu nuan udah merik sidak ngakai aku. Lalu sidak udah ngasih ke nuan. Kita ukai ngik dunia dan ngik Tuhan. Identiti kita ukai ditentu ke oleh keadaan dan oleh Tuhan. Anda ngelak ke dunia nentu ke nilai penghidup kita. Ingat, kita berga tegak kita tok ngik Tuhan. Keempat, Jesus bersampai ke penyaga kita. Ayat 9 datai ke ayat 10. Jesus nak minta kita pansut dari dunia dan dilindung dalam dunia. Kita hidup dalam dunia tu penuh cabaran dan Tuhan tetap nyaga kita. Jesus sempur bersampai ke kita. Yang nunjuk ke kita itu amat berga pamua Tuhan. Anang takut bertungak ngau penghidup. Hanya Tuhan besek ngau kita. Dalam penuh saya, ingat ke Jesus, kudah ngari ke kita, kudah bersampai ke kita. Lalu Bak John bagi 17 to ayat 1 datai ke 11, ngingat ke kita. Penghidup kita dikena ngumulia ke Tuhan. Penghidup meruanya ngelala Tuhan. Kita itu ngik Tuhan.
Kita dilindung oleh sampai Tuhan Jesus. Tuh merek kita pengering ngau pengadang dalam setiap keadaan penghidup kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rinduk ke Allah Ta'ala. Wana ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kanak kuru kudus. Dan dia segulai ngau kita. Lalu meruang berdabak kita. Datai kebelama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau hujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum main bela nak uji katulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lekitai mitiang, runiang sama serang. Ngadu keadat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gedama bulan, nadai tahu ilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Ngiau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Abang Ku hari Stanley bayang merampau ya. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Pukulai kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu ya. 11.05.2026. Terima kasih kita ke Tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu peninggal ya. Di Serata Nur, di Serata Menua, hari Kucing nyentuk ke Lawas. Lalu pihak Mekah kita hari Menua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM kena RTM klik. Terima kasih ke pukulai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngarap ke kita sama angkat Dani dengan Lantang serta Likun. Lalu ngepun ke hari baru, minggu baru ke sehari tu ya. Jadi bak tu sun awak pengerak pagi ke pagi tu nang bakal selama. Pukul 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. 8 pagi kita bergulai bawa program 2 pagi Y. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Tahu muka ngatai ke komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, gaya hari di Kuching ke pagi tu mana nadai hujan. Harap ke nyangkung semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu. Lebih lagi pengawak ke di gagak atau ke diatur kita di luar rumah ya. Okey, jadi berdahulu terus berkongsi ke berita-berita bokai bahawa awak kita ke pagi tu. Tu agak merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu pemuka pengerak pagi, tu lagu Aria Data, Dara Tampun Puji.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sar itu, gawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai secalai.

Okey, lagu Ari Lucy M ngai Tony Day mengga lagu di kena merindang kita ke pagi tu peninggal yang ke tumu mengga udah nurun kawak ke pagi tu kita ke udah dalam kereta rap ke berjiman lebuh ke mai perengkap pengangkut kita ke pagi tu. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta kita ke pagi tu yang. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu sekedar hari berita-berita ke BC Ayan bah surat berita kita. Kalau sekedar hari berita ke BC dikeluar ke pagi tu. Ianya empat peramu undang-undang RUU dekat dibantai ke bahas pemancai awam Dun Sarawak yang ke dekat diatur berengke hari Saritu nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilak. Jadi Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awan Asar madah ke baca ke terubah semua RUU tu dekat di pejalai ke abah hari kedua awam ianya pergilak yang. Jadi sehari tu ianya awam dekat dipun kengau pengawak berjadi ke awam tu hari tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi empat peramu undang-undang ke dekat dibantai ke bak awam ke sekali tu ianya RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026, RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah 2026, RUU Belanja 2025-2026, Ngau Meka RUU Belanja 2026. Hanya empat RUU tau ke peramu undang-undang ke dekat dibantai ke awam Dun Sarawak yang ke berengkah diatur saritu nyentuk ke 20 hari bulan 5 atau ilang. Okey, lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu kalai balai bomba gau penyah penusah BBP Sri Aman dekat ngatur program sari begulai gau raban bomba nyerombak hari bomba serata dunia tahun 2026 ke dekat diatur 17 hari bulan 5 tu ialah ya bak balai bomba ngau penyah penusah Sri Aman. Okay, jadi program tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke 1 ngali hari ke diatur bergempung ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM kemas gerempung anak bulan merah Malaysia ngau muka sekedar agensi ke buka ya. Okey, jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke Kaban Parlimen P0202 Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody. Mayuh macam pengawak ke dekat diatur maya tu ialah bakal berpersa pengerai ngau nak berbayar program merik darah lica hari Siti Bank ngau muka lica berkawal ngau penusah hangus ya. Okey, hanya sekedar hari pengawak ke diatur nyeromba hari bomba serata dunia 2026 ke dekat diatur bak BBP Sri Aman 17 hari bulan 5 tu ialah ya. Okey, lalu bak berita bukai tu peninggal atlet terjun hari menua Sarawak mujur bergelar champion bak paket terjun jemputan kumpulan umur Malaysia MIAG ke 61 bak pusat akuatik Pandalila Rinong Petra Jaya Kuching kalai menua Sarawak mucur tulis ke 18 medal emas 17 perak ngau 7 engkeraju. Lalu Selangor bak penduduk kedua
Kata oleh ke 5 medal emas, 3 perak ngau 3 ngeraju ditangkan ke Majlis Sukan Negara ya. Bahawa penduduk nombor 3 ketulih ke 4 medal emas, 3 perak ngau 3 ngeraju. Okey, hanya apa mucur kedulih menua atlet terjun menua Sarawak. Aba paket MIAG ke 61 ke diatur ba pusat akuatik Pandalila Rinong Petra Jaya Kuching. Ya? Okey, sekedar hari berita-berita ke BC Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ngau sili lagi tau ke berita Bokai oleh didengar kita. Pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Di YFM. Lagi terus merindang kita ke pagi tu peningat. Merindang kita ngau lagu hari Dave Victor, Indo Bangsa Dayak.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Tak kaki tengah gai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ketika dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kena lakri hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi bah jam kedua tu maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu pesan hari Juli anak usat ya, madah ke Juspin Bangi anak Limin. Juspin Bangi anak Limin udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balau Mayu malam pergila. Aba rumah sedampu, inya aba rumah tebang, belai sekarang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tau nuju kaban belayan, ba rumah hijau, lubu tabau, rumah liman talau, rumah bili sungai pinang, rumah hunya lalang, rumah Stephen

hujan, rumah empadi yang buno, rumah Jack Brauh Pais, rumah Bandang Pincu, rumah Billy Mencuang, ngau kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut dari Tumagang, pihak mega ba Baloi Skrang, Ulu Anap, Dilimbang, Ulu Nia, Bala Alumni, UPMS, BSBI 2020-2021. Akalai pesan tau tadi, madah ke Jospin Bangi Anak Limin ya. Jospin Bangi Anak Limin udah nadai. Lalu ni yang Jospin Bangi Anak Limin tau dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah tebang belai sekarang. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua atau peninggal ianya Arya Jacqueline anak Nating. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit ni yang Indaya, ianya ni yang Aca anak Antas. Kalai nguan ulit ianya malam 15 hari bulan 5 2026. Lalu ngetah solid nya pagi 16 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 ya. Jadi pengawalnya diatur pa rumah sidampu ianya ba Bukit 5 Sibu. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim, Gempuru, Tada, Nangadap, Sungai Poi, Sepasir, Bejait, Sengayan, ba Pawan Kenawian, kaban belayan ba Durian Sibu, Skuau, Paku, Lubuk Perni, Selabi Ulu ya, kaban belayan ba Suang, Nanga Sebatu, Manap, Kapit, Nanga Duang, Sebatu Julau, Skimbi, Sungai Sian, Bintangur, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jacqueline ba Lumur 012-502-1979 tahu kenuju Julius 013-8484-829 tahu kenuju Patrick Rantai ba Lumur 019-889-4131. Ya, tadi pesan madah ke ngetah sulit niang Aca anak Antas ke dekat diatur pagi 16/5/2026 ba Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke Miri Nyai anak jantan ya. Miri Nyai anak jantan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai ba rumah anak ya. Ianya ba rumah Lumur 56 Simpang 13 Jalai C RPN Luruang Tengah Seria Brunei malam tak lagi ya. Lalu pesan tu menuju kaban belayan ba Ulu Mukah Selangau Miri Bintulu di Sibu Kucing ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ayub anak Baging ba Lumur plus 6 73 71 74 807. Nya tadi pesan madah ke Miri Nyai anak jantan udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah sidampu ianya ba rumah Lumur 56 Simpang 13 Jalai C RPN Lorong Tengah Seria Brunei. Okey, lalu pesan ke buka itu peningah ianya pesan Ari X Cikgu David anak Minggut. Jadi pesan tu madah ke ibu ya, Simba anak Panau ya. Simba anak Panau tahu ke Indai Dara udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Belayung Empayet Ulu Ruban. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nucu mau tahu ke Jelia anak Mamat di Limbang, Sulan tahu ke Indai Bedup ba Simpang Sebawah Bintu.

Lu, Joseph tau ke Pai Bibi ba sebetan serata wa kaban belayan ba rumah dana ko pibus ba kerubung selalang rumah anta nak rumah ba jelupang atas roban gau kaban belayan ke Bokai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simba anak panau, Simba anak panau tau ke Inai Dara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu. Inya ba rumah Belayung Empayet Ulu Ruban lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu tu Siti lagi pesan Aria Luna Rita anak Intan madah ke Inaya Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah anak ya. Ianya ba rumah Linus ba taman perumahan Riveria Lumur 119 Lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat di kubur kari 3 tu ilak ya. Ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba mapai tada di Miri Kucing Menyan Balih Baterjang Suang Luno ngau kaban belayan ke Bokai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Luna Rita berumur 0198835162 tahu kenuju Linus Ana Intan 0198844632 tahu kenuju Alex Sujang 0137872810. Jadi pesan tu madah ke Lansi Anak Bekir, Lansi Anak Bekir tahu ke Indai Luna udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Balamayu ba rumah anak ya. Ini ba taman perumahan Riveria Lumur 119 Lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat dikubur ke Ari 3 Tuilak Ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Okey, nya tadi muka pesan ke diterima Ari peninggal kita ke pagi tu ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bokai ke pagi tu. Berperindah dulu ngau lagu Ari Heli ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari dagang ngana ajuang. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang berkat ke regang niang ajuang anak win ngau muka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah upuang sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba pantau Sudoku sapa Keranggas Rapa Lacau Kubau Pelanjau kaban belayan ba sebeban ulu kara Jauang Tawang Mawang Selanti di Kucing Miri Bintulu Sibujaya Kapit di Gayau ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai dagang anak ajuang pu bak lumur kusung 113-373-1969 tau kenuju Raymond anak ajuang bak lumur kusung 17-337-8940. Nya tadi pesan madah ke sembiang berkat kergang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah upuang sering bangkung baru pantau Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tupninga ianya pesan hari munah anak maga. Jadi pesan tu madah ke anak ya Ibrahim anak Jika ya Ibrahim anak Jika tau ke apai apui udah nadai. Lalu niang tu di sengai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat kubur ke pagi pergilah ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jika nak kira ba umur kusung 13934 9665 tau kenuju munah anak maka ya bal umur kusung 19711 3794. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian anak Jika tau ke apai apoi udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah inya pesan ari Roland anak nari ya pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngupas sentebalu niang nari anak mamut tau ke apai bariang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetas ulit inya pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba Luang Tabing Tinjar di Biri, Binturu, di Sibu. Ngau mega Kaban Belayan Kabokai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan untuk tadi madah ke ngetas ulit ngau ngupas terbalu niang nari anak mamut ya ke dekat diatur. Inya pagi 24/5/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah labang Nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya pesan ari sili ane ngatur tau ke apai semen. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain terbalu keniang aku nanduk baru ya. Pesan tu madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang sili anak ngatur ke dekat diatur enyak nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetah sulit enyak pagi hari Minggu 24/5/2026. Jadi pengawaknya diatur bak rumah sedempu ianya bak pujud kona. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak sebawah di Bintulu, Semarakan, Rumah Hidwin, Unci, Asam Payak, Kenawit, Mukah, Suai, Dimiri, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ni yang sili anak ngatur tau ke apai semen ke dekat di atur pagi hari Minggu ya 24/5/2026 ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Okey, lalu ba pesan ke Bukai tu ianya hari Dinis umpul anak Indru. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang ayak sidah ianya rituan anak tabul ke dekat diatur 3/6/2026 tilak ya ba rumah sidampu inya ba rumah ini tau ke rumah X rumah dini seumpul batu 14 jalai KJD Sibu. Jadi pengawaknya di jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai sebina ba lumur kosong 13 821 5224 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Selat, Rumah Tajing Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu 8, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, ba Sungai Sebawah di Bintulu, Nanga Drau, Nanga Darau Pakan, inya ba Rumah James ke Rumah Willy, Nanga Wak Pakan, Lemayung, Jalai KJD, Batu 14 KGD, Batu 16, Batu 19 ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal gawaian tu keniang rituan anak tabul ya ke dekat diatur ba 3/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah ini tau ke rumah ex Dennis umpul batu 14 jalai KJD Sibu. Okey, yang tadi pesan mega ke bisik diterima hari peningah kita ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peningah nak nabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu. Hari Gwen sanggup aku.

Terubah tu batang berita. Nembiak patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban nembiak jemah ilak. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku ndak nekul penyerakup di Sarawak. Selamat pagi pendengar bugulai ngaku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 11.5.2026. Mudah tu lagi dia kita dekat mendiang ke isi berita.

Nembiak patut diberi awak mangkuk pengawak yang dituai bak mayuh bengkah renggat yang kaum berumah panjai kena nerus ke pemansang komuniti Jemaah Ilak. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, pada keraban nembiak ndang gembuan penauk, pengelandiak engkau personaliti ke uliah maik komuniti ngagatikas ke tinggi agik. Yang mansut ke Jakutuk bak pengrami merarau berserimbai ngau ngintu Jubli Perak ke 25 tahun Biro Induk Gensurai bak Rumah Panjai Gensurai Betuang. Merebak ngonya Datuk Gerald muji semangat kerjasama ngau pengliat ati Biro Induk Gensurai. Kedia tu udah masuk ngagar rebak ketiga kenyau bironya ditumbuh ke 25 tahun tu ke udah. Nyalai pemujur tu ngayan ke bukti semangat berserakup serta bergempung kerja semua pengawak. Kena nentu ke tiap bengkah organisasi meruan tegap serta relevan ngemansang ke rakyat bak kandang menuanya. Semangat innovation bak Raban Nembiak patut ditegapkan serta diterus ngagai renggat ke tinggi agi. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagahwiin, madah ke Raban Nembiak ti ngau ngambil bagi bak pekit robot antarabangsa Borneo 2026. Nyak ngayan ke pengerinduk sidak kena nampak penghidup dunia rilak nengah kreativiti ngau teknologi. Ia madah pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke juluk ati sida bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak. Ia madah munyinya lebuah berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prayes pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri kemari. Teks Jakuya dibaca tuai bagi innovation upis Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Pekitu mega dipasuk nembiak hari menua tu ngau menua luar nyengkawum Myanmar, Jepun, China Taipei, Mexico, ngau Vietnam. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi model penyerakup bangsa asil ari pupu Raban bangsa dihidup dalam pemai serta perintah menua ti berjalai ke polisi pemansang ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miat Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke rakyat Sarawak ti uliah hidup berbahasa kepangan diri tajak ndak sama jalan pengarap budaya ngau jaku nyadi ke pogok pengeriang benua tu. Pemujur tu mega disukong bala tuai menua ti bisik visi serta tujuh pemansang ti terang. Ia maksud ke jakunya bak pengawak nutup pengerami ngintu minggu penyerakup renggat Sarawak 2026 di Miri. Pengawak negap ke pemansang atlet buat tiap menua ndang patut diangkat ke kena nentu ke pemansang lumbok gemayan di Kerembai Kagi. Menteri Nembiak Lumbok dengan Pemansang Orang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawannya berguna benar dikena nentu ke tiap bengkah lumbok dengan main meruan dipekit ke kelimpah ari nempak mayu hagi pekit ti kompetitif bak renggat nasional. Tuk berindia ari pekit nyemerai berirama di Kinsil ari lumbok dengan main Malaysia Sukma 2026 di Selangor ketegal kurang penyerta ari menua bukai. Ya madah munyinya udah berjadi pekit terjun beraban umur Malaysia Milo Pram MIAG ke-61 bak Palan Akuatik Pandalai Larinong Petrojaya Kuching Lemai Kemari. Ngelansak pasal pengurang penyampau volunteer ungkup Lumbok Malaysia 2026 hari 30,000 ngagai 5,000 ikut ajak. Ya bisik benar pengarap menua tu nyadi Palan Alangatur bisik langgur penemu sidempu. Tuk dikena nentu ke pemujur pengawak ngatur main bertiap palan alai berpekit. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi Ari YFM.

Penanggul air bersih di Sitak Lubantu dekat diputar ke Ngau Jampat ngambil ke rakyat bak menu pesisir oleh ngasai ke perengkau guna pemun ke mana serta likun lagi. Kaban Parlimen Lubantu, Roy Angau Gingkoi, madah ke Perintah Sarawak seruran berarti ke perkara ke diguna rakyat. Kelebih lagi bak kandang menu pesisir dikenak ngangkat ketika sepenghidup ngau pengelantang sidak kediau bak kandang menuanya. Ia mansut ke jakut tu, lebuh berjadi program segulai sejalai nuju pemansang menua P203 Lubuk Antu bak rumah beruin Tabut Sekrang. Berbak ngonya, ia megak meran ke pengawak ngangkat ke penatai pemisi rakyat ke diau bak kandang menuanya serta merik latih dagang pemun ngenak cara online. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kemari ngatur berjalai ke pengawak penemuai kerja ngagai projek berbuling Stall Port. Tujuh penemuainya berarti kebaru berjalai pemansang projek di dekat ngemanah kagi rentayan perengkau pengangkut langit menuh pesisir di Sarawak. Nitih ke sebengkah penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak berplasar ke report pemujur projek nakat 30 hari bulan 4 tahun tu perjalai projeknya udah nyapai penyulut 100% nitih ke tagak di Perambu asal. Projek keberga RM248 juta ringgitnya yang kawam pengawak ngagak padam bilun, jalai taksi, apron dur bilun sangkai, penggunaan terminal, sistem parit, perengkau guna ngau kerja mekanikal serta karan ke bekaul. Projek berbuling Stall Port dikarap ke uliah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna kena nambah ke accessibility perengkau pengangkut langit, nyungka aktiviti sosioekonomi menua tu serta negap ke kaul antara menua pesisir ngau menggeri di Sarawak setipa ngau agenda pemansang peliliah menua ti meruan. Pengawak ngatur Borneo Street Auto Show ke-13 ukai semina mandang ke kereta kendak berjalai ajak tamegak gempuruk kelab otomotif dikenak ngelalu ke kreativiti otomotif seni menua tu. Cara tu megak kena ngangkat ke profil Sarawak jadi ke sebuah menua otomotif. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pada ke program bakanya uliah ngada ke Mayu Hagi Raban Nembia ti kreatif serta inovatif bak bidang otomotif. Yang madah program keban satu megak uliah negap ke industri dagang temuai ekonomi menua serta pemansang aktiviti Raban Nembia di menua tu. Dato' Sebastian madah munyinya lebuh berjadi ke pengerami Borneo Street Auto Show ke-13 di Miri. Teks Jakuya dibaca pengaria Kaunselor Tan Lek Jin. Program ke diperjalai ke sepenglama 2 hari tu, bisi 48 bengkah atur pengawak ti dipasuk kaban kelab bermotor Aris Sarawak, Sabah, Enggau Brunei. Berita ti ke penudi. Pemain muzik ukai seminak nyadi pemerintang ajak tamegak nyadi pelasar ngagai Raban Nembia nampak pengangkun diri, disiplin serta ngerembai ke penau seni nengah pengawak pemerintang beratas panggau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang Datuk Lo Ker Chiang madah ke muziknya jaku ari universal ti uliah nyerakup ke Mensia Mayuh nak ngira bansa jalai pengarap ngau penatai. Kelimpah arinya tu megak uliah nampak Raban bansa dalam pemain serta progresif nengah penyerakup muzik kelebih lagi diwan pupu Raban bansa di menua tu. Yang madah munyinya lebih berjadi persembahan Music 96 Music House di Kuching demalam. Yang megak muji pengawak palan pelajar muzik tingaul nyedia kediri latihan profesional ngau persa muzik antarabangsa. Bak program tu megak dipasuk 80 ikut orang ngau ngambil bagi ke bumur antara 4 ngagai 60 tahun. Dekenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Nembia patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembia jemah hilang. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku nak nekul penyerakup di Sarawak. Nyatali kita sudah mendiang ke berita pagi hari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak disadangnya di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagal ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tun Openg, mada kekilang ti ngagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih berjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegram dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengelandian diri setipak ngau pemansang industri telecommunication ti nyaga pemesai guna gempuang perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada kurang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Selekah jakuk sarito ianya Nengkua. N-E-N-G-K-U-A. Nengkua. Reti Nengkua ianya boleh, ngulih, tau ke ngambi. Contoh ayat, cemegi Nengkua buah sibau belakang rumah ngena engkuar ti panjai. Bubu ditani aki Nengkua limaiku ikan tuman. Nyanaka selekah jakuk sarito ianya Nengkua.
4: Seleka Jakob Sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu, mada kita nak bankrupt. Abang Joe, kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Nanti tiap kali permisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia bersih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama, meh.
4: Ya, aman. Bakal
5: dia tahu.
4: Tanggutanya, boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar ya kita ke, apa indai, ke nemu. Bakal ke kontrol atau kenyaga tanya.
6: Ananda mandeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 10, pagi rewind.
1: Mayo kedai dari ngelapan utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal dah tadi dini dengan udal kor. Dini bisi udal. Tanya ke benda sama kedai RM2 kenyak
2: meh. Antik bakal di ibu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama teh kada beli di salu ya?
1: Sikinya meh bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Agi utenya mudah kualiti apa mana mega. Ya standard kualiti ya.
2: Antik bakal aku dia nanya aku deh. Antik bakal pertama kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, lapan aku tu, Siti, nanti belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah patut ke mana.